0: sahabat. Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang surprising bagi kita pada hari ini. Mari kita belajar dari seorang anak kecil yang berusia 12 tahun dan sedang ada di tepi pantai. Jadi renungan kita pada pagi ini berjudul Bocah 12 Tahun di Tepi Pantai. Sahabat, pada tahun 1977, Michael yang ketika itu berumur 12 tahun duduk di pantai sepanjang Teluk Meksiko dan dengan susah payah membuat sebuah perangkap ikan, tambang di mana beberapa kail dapat diikatkan. Sementara itu, orang tua dan dua saudara laki-lakinya sedang memancing. "Kamu membuang-buang waktu," saran mereka kepadanya. "Ambil tongkat dan bergabunglah dengan kami, langsung mancing." Tanpa putus asa, Michael terus mengerjakan tugasnya. Sekalipun anggota keluarganya menganggap itu tidak ada artinya. Saat makan malam, ketika yang lainnya bersiap-siap untuk berhenti bekerja, Michael melemparkan perangkap ikannya ke air. Menambatkannya pada sebatang tongkat yang ia tancapkan dalam-dalam ke pasir. Saat makan malam, keluarganya mengolok-oloknya karena ia pulang dengan tangan kosong. Namun, setelah makan malam, ketika Michael memeriksa perangkap ikannya, ada lebih banyak ikan dibandingkan ikan yang mereka tangkap dijadikan satu. 17 tahun kemudian, ketika dia berusia 29 tahun, ketekunannya itu membawa Michael dari seorang remaja menjadi seorang taipan. Ia menjadi penghasil komputer pribadi keempat terbesar di Amerika dan pria termuda yang pernah mengepalai perusahaan yang terdaftar dalam Fortune 500. Dia memulai usahanya ketika duduk di SMA saat ia membeli komputer pertamanya dan membongkarnya untuk mempelajari cara kerjanya. Sahabat, jangan malu jika mulai dari yang kecil. Arah yang kita tuju itulah yang penting. Orang yang ingin meniti tangga harus mulai dari bawah. Tuhan Yesus juga berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi, mengapa kita pergi ke satu tempat, di mana tempat itu berada, itu akan menentukan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melakukan ini. Tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa? Untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita dan menjadi berkat bagi orang lain, ataukah hidup untuk diri sendiri? Mari belajar dari Michael sejak dia kecil ini. Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM, Ictus Sahabat Anda.
1: Wisdom of the Day.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah, nih.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

99.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi Sobat Iktus. Ketemu lagi di Morning Blessing di hari Jumat barengan saya Edo Leonard, nanti sampai jam 9 pagi ya. Buat kamu yang lagi siap-siap, wah ini hari Jumat ya, jadi mungkin agak santai karena besok sudah weekend. Buat kamu yang lagi semangat-semangatnya menyambut weekend di hari Jumat ini, semangat ya. Selamat pagi, kita barengan sampai nanti jam 9. Kita mau membahas apa hari ini? Nah, stay tune terus ya, karena abis ini kita akan membahas sesuatu yang seru deh pokoknya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Bejo, Mak, bejo.
4: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
3: Ini lo, Mak, bejo kelelatan plastik, Mak.
4: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
3: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
4: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
3: Termasuk operasi plastik ya, Ma.
4: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 6.5 FM Iktus, sahabat Anda masih di Morning Blessing, sahabat Iktus barengan saya Edo Leonard ya. Selamat pagi buat kamu yang barusan join di Morning Blessing. Pokoknya senang banget ya saya Edo Leonard kembali bisa nemenin kamu di hari Jumat ini. Semoga pagi hari ini kita tenang, pikiran jernih, dan langkah kita selalu diberkati. Amin. Nah, sahabat Iktus, saya punya ada satu kalimat yang memang bagus banget nih. Jadi apa yang kita tampilkan dari luar seringkali adalah jembatan pertama untuk orang mengenal siapa kita di dalam. Wah, first impression ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita pakai. Nah, itu

karena kadang tuh kita pikir pakaian itu cuma soal gaya, cuma soal warna, cuma soal cocok apa nggak cocok sama kita. Tapi ternyata apa yang kita pilih untuk kita pakai setiap hari itu bisa membuka percakapan, membangun kesan, bahkan mengubah. Bagus banget warnanya atau mencolok banget. Wah, pasti kan ada aja orang yang komen, baju kamu bagus banget gitu kan. Nah, akhirnya itu awal dari sebuah percakapan yang ternyata kita nggak duga-duga gitu. Gitu, dan akhirnya hal-hal seperti itu bisa membawa kita kepada kesempatan baru hanya karena apa yang kita pilih untuk kita pakai, bukan karena pakaian itu mungkin paling mahal, bukan karena paling mencolok, tapi karena pilihan itu personal, intensional, dan somehow pasti ada orang yang notice loh gitu. Buat saya, apa yang kita pakai itu penting, dan hari ini kita akan bahas apa aja yang membuat itu penting dan bagaimana pakaian penting. Jadi mumpung ini hari Jumat, besok adalah weekend, atau mungkin besok yang weekendnya harus kerja, hari ini lagi siap-siap kerja, pas banget nih. Kamu bisa, semoga topik kita hari ini membantu kamu untuk memilih baju hari ini ya.

0: Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding ex baru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party ternama. Spesial untuk Anda yang dilingkan. Cashback hingga 5 juta kan juga undian door prize dengan hadiah impian. Paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Hingga 22 November 2004 and Resort Bandungan. 66 wedding nikahan impian Anda.
1: Nanti kita terlambat loh.
2: Halo?
3: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
4: Pak, berhenti saja dulu Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
2: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
5: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara. Jagalah penglihatan pada malam hari, serta sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

jalan kita beda. Bukan karena kita pura-pura menjadi, kita tuh sedang memberi ruang pada versi diri kita yang ingin tapi nyaman salan ya, membantu kita merasa siap percaya itu gitu. Karena hari itu bukan sesuatu yang sebutkan atau katakan, tapi identity gua. Jadi nggak perlu kita ngomong, orang udah tahu, oh ini kamu nih gitu. Jadi ya, apakah dukung pribadi yang ingin saya, bukan untuk menyenangkan semua orang gitu, tapi kita dan kemana kita ini.

bisa terselesaikan si sahabat Iktus. Sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini mengikuti agar terus bisa tangan Tuhan.

0: sehat untuk sahabat.
1: Minuman Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan 96.5 Anda.
2: Tuhan ya, stay tune terus di Rizfam, ikut sahabat Anda.

sebisa mungkin kita usahakan ya, jadi orang tuh selalu ingat sama kita. Tapi mereka tahu, tapi juga pasti di saya akan membawa saya mau berubah bukan dari keputusan.

0: Sebagai contoh, penyakit stroke, hipertensi. Saya dok.
1: 96.5 FM. Ais 5 FM.
2: Full blessing.
3: Terus dan ya, jadi dari obrolan kita hari ini, Sobat Tech, itu satu hal yang bisa pakai itu bukan cuma soal pakaian ya, bukan berarti pakaian itu secara keseluruhan, tapi nilai kita itu jauh lebih atau yang terlihat. Tapi apa yang terlihat itu bisa menjadi pintu untuk orang mengenal yang tidak terlihat. Itulah poinnya. Jadi mulai hari ini Sobat Iktus, mari kita lebih sadar dengan cara kita hadir. Tidak perlu mahal, tidak perlu berlebihan, tidak perlu menjadi orang lain ya. Cukup mulai dengan pertanyaan sederhana, siapakah saya? Kamu harus tahu ya, yang kamu sampaikan hari ini. Dan apakah pilihan saya hari ini mendukung hidup saya yang sedang saya bangun? Ini bisa menjadi awal temuan, satu kesempatan, satu percakapan, dan satu arah yang baru, begitu. Pengalaman saya, hidup kita itu bisa berubah bukan karena kita mengejar perhatian, tapi jujur, intensional, dan siap untuk diperhatikan oleh kesempatan yang tepat, gitu. Dan sekaligus saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk perhatian dari semua Sobat Tiktus ya. Perhatiannya, semuanya, dan perhatian dari minggu depan. Semoga kamu juga menyenangkan, dan jangan lupa.

Kalian money management hari ini sama sekalian saya ambilkan dari femila.com ya. Nah, sobat itus memiliki kemampuan untuk melindungi ruang fisik dari intervensi berlebih orang lain. Ini bukanlah dinding pembatas yang dibangun, melainkan pagar pelindung yang memastikan hubungan sosial tetap sehat dan berkelanjutan. Orang yang pandai menjaga batasan diri umumnya memiliki ketenangan batin yang lebih baik, terhindar dari risiko kelelahan mental atau burnout, serta mampu mengelola stres secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

hari. Nah, individu yang mahir menetapkan batasan ini tidak lahir dengan kemampuan instan ya, melainkan melalui proses pengenalan diri yang matang serta keberanian untuk menghormati kebutuhan dasarnya sendiri. Nah, mereka memahami kapan harus mengulurkan tangan dan kapan harus berhenti kesejahteraan jiwanya. Nah, dengan mengenali ciri-ciri khas mereka, kita dapat belajar bagaimana melindungi energi pribadi tanpa harus menjadi sosok yang egois atau antisosial. Nah, sobat sekalian, berikut ini ada beberapa karakter orang yang pandai menjaga batasan diri secara konsisten, logi dan panduan kesehatan mental. Wow, yang pertama nih ya, tegas, konsisten dalam menerapkan prinsip. Orang yang pandai menjaga batasan diri itu memiliki mudah goyah oleh tekanan eksternal atau rasa bersalah yang diciptakan orang lain. Mereka memperlakukan aturan hidupnya layaknya rambu lalu lintas yang jelas, tegas, konsisten, dan tidak bersifat. Nah, ketika mereka telah menetapkan suatu batas, mereka akan minta maaf secara berlebihan. Nah, konsisten ini membuat orang disekesi eksploitasi atau kesalahpahaman dalam hubungan sosial dapat diminimi. Nah, karakter yang berikan prinsip tidak tanpa rasa bersalah yang berlebihan. Salah satu ciri paling menonjol dari individu berbatasan diri kuat adalah kemampuan mereka melontarkan kata jujur dan tegas. Mereka menyadari bahwa menolak permintaan orang lain ini bukanlah bentuk kejahatan, melainkan wujud tanggung jawab terhadap kapasitas waktu dan energi mereka. Meskipun rasa tidak enak atau canggung terkadang itu muncul ya, mereka tidak membiarkan kok rasa bersalah tersebut menyetir kehidupan keputusan hidupnya. Mereka selalu menyenangkan orang lain, pada akhirnya hanya akan berujung pada kekecewaan dan rasa penat yang merugikan kesehatan mental.

0: update nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman, BPR.
1: Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, percaya dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036. Kami di 0811-2999-171 atau melalui...
3: Nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: Kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairoko CPR, menu-menu spesial, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070.

pandai menjaga batasan diri, hidup seimbang dan juga sehat mental. Yang pertama tadi adalah karakter orang yang tegas, konsisten untuk menerapkan prinsip. Lalu yang kedua, mampu mengatakan tidak tanpa rasa bersalah yang berlebihan. Natif dan jernih dalam

menjelaskan apa yang transparan ini membantu membangun hubungan yang autentik, di mana kedua belah pihak saling mengetahui porsi dan koridor interaksi yang sehat. Karakter berikutnya adalah menghargai dan menghormati batasan. Yang pandai menjaga batasan bagi dirinya sendiri biasanya juga memiliki tingkat empati dan kesadaran tinggi terhadap batasan. Mereka paham betul bagaimana rasanya diintervensi, sehingga untuk tidak melanggar ruang pribadi orang lain. Jika seorang teman atau rekan milih menjaga jarak dengan lapang dada tanpa sikap timbal balik, inilah yang membuat relasi sosial mereka menjadi jauh lebih harmonis dan dilandasi oleh rasa saling menghargai. Nah, karakter berikutnya emosional, tapi tunggu dan Carrie Underwood akan saya bagikan ke suasana di tempat tugas masing-masing, tentunya lagi di Polima FM, itu sahabat Anda.

Ya, masih menemani sahabat semuanya dalam mind management ini, karakter yang bisa menjaga batasan diri ya, hidup seimbang, sehat mental, tegas, mampu mengatakan tidak. Nah, yang berikut ini adalah mampu membedakan tanggung jawab emosional. Orang yang mahir menjaga batasan diri ini sangat memahami di mana batas tanggung jawab emosional mereka berakhir dan kapan giliran orang lain dimulai. Mereka bersedia mendengarkan dan mendampingi orang terdekat yang sedang mengalami masa sulit. Namun mereka tidak memikul beban atau menyerap emosi negatif tersebut hingga merusak ketenangan batinnya sendiri. Nah, mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki kendali penuh untuk menyelamatkan atau memperbaiki perasaan orang lain. Nah, pemahaman ini menghindarkan mereka dari sindrom kelelahan empati. Ya. Nah, yang terakhir ini mengenali tanda-tanda kelelahan dan berani menarik diri sejenak. Nah, individu dengan batasan diri yang sehat itu memiliki kesadaran tubuh dan mental yang tajam. Mereka peka terhadap sinyal-sinyal awal ketika energi sosial atau fisik mereka mulai terkuras habis. Ketika sinyal tersebut muncul, mereka tidak ragu untuk menarik diri sejenak. Menikmati waktu sendiri, me time ya, atau menolak undangan sosial demi melakukan pemulihan energi. Nah, mereka paham bahwa mengisi ulang tenaga bukanlah tindakan egois, melainkan investasi agar dapat kembali berfungsi secara optimal. Nah, ini dia saya bagikan ke ruangan Anda untuk mind management hari ini, yang membagikan karakter orang yang pandai menjaga batasan diri, hidup seimbang dan sehat mental. Semoga bisa menginspirasi sahabat semuanya, bisa menjadi panduan buat sahabat-sahabat semuanya ya. Baik, kita akan lanjut lagi serangkaian acara yang sudah siap untuk menemani sahabat semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Trans. Mati rangkai bersama Wesik, Zoom, jangan lewatkan juga undian door. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah kulkas, paket hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 Maret 2026 Bandungan. Hubungi Lakana Wedding Ex dan impian Anda.

Anda setinggalkan kesikan pesan sejenak dan dengarkan 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengenang satu peristiwa, sang ibu awal dengan putranya yang berusia semula itu, sang put pilihannya. Mereka pilihannya. Rekomendasi mereka adalah sekolah dagang. Ketika itulah sang putra mulai menghimpun, lalu juga menghisap ganja. Membuatku merasa lebih baik, demikian katanya. Membuatnya juga lumayan merawatnya. Ia tian merawat kami secara menarik diri, tampan, cutrik diri, dan ingin matinya dan tanya. Ingin mati rasanya, kepada demikian katanya, teman. Ketika ibunya memanggil keluar kamar dan mengajaknya bergaul, ia suka membentak. Jangan kerja kok. Mereka mulai yang sebelum barangat ia pribadi, yang sebelumnya sangat ia sayangi. Secara mendadak dan tanpa penjelasan, menurut ibunya, ia mengakhiri hidupnya dengan kelebihan dosis obat yang bukan kebetulan. Surat bunuh dirinya yang singkat hanya mengatakan, aku menyesal karena hidup berantakan. Aku menyesal karena hidupku berantakan. Ya sampai perang berkat begitu, padahal peluang hidupnya masih besar. Pasti ada sesuatu yang besar. Pasti ada sesuatu yang membuatnya putus asa. Kematiannya bukan adalah dada dan juga bukannya bukan peringatan yang telah saya hampir semua yang telah saya gambarkan di atas merupakan peringatan. Bendera tidak diperhatikan oleh siapapun. Harusnya dilihat teman ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang sangat serius. Dan kesepian orang lain, terutama dan keluarga, menjadi dangkal dan tanpa makna yang nyata. Dan tiga, selalu memikirkan maut. Empat, lah tidur dan selera makan. Dan perubahan-perubahannya bisa dua arah. Dari biasanya mudah tidur menjadi sulit tidur. Yang mudah tidur menjadi sulit tidur. Dari praktis tidak makan apa-apa menjadi makan berlebihan. Lima, hilangnya minat terhadap yang sebelumnya arti supaya lang sebersih olahraga pekerjaan. 6. Rusaknya komunikasi dan introspektif. 7. Murahan hati yang tidak sampai biasanya merapikan kamar yang sebelumnya selalu. 8. Yang mungkin merupakan bunuh diri, yang mungkin merupakan evaluasi daripada yang lebih dari oleh siapapun pada saat itu. Esi dan kemalasan bergerak. Dalam keadaan apapun, janganlah pernah menganggap enteng ancaman bunuh diri yang bahkan kedengarannya hanya sambil orang membicarakan apa yang biasanya orang membicarakan gak perbuat juga. Oke, apa yang harus kita buat ketika apa yang seharusnya kita perbuat ketika melihat sebagian tanda ini? Pimpinan suatu jalur telepon khusus dan tiga hal. Ya, bunuh diri, saat ungkapan keputusan. Janganlah membuang nafas saudara dengan mengatakan sudahlah. Janganlah berkhotbah tentang peluang-peluang hidup yang melainkan. Dengarkan saja keluhan seseorang yang masalahnya mungkin tidak terlalu besar, tapi mengancam nyawa. Tetap bagi orang yang sedang apa yang di sisi di menggambar apa yang itu jauh lebih baik menghadapinya langsung daripada tidak mencarikan pertolongan. Karena tidak bagi kadang terlalu pengharapan, tetapi mengetahui

ada orang yang peduli dan mau mendengarkan, bawa keputusasaan dan membawakan pengharapan. Masih ada pengharapan. Anda telah mendengarkan pesan cerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui sampaikan SMS atau WA melalui 0812 8781272184. Program ini di Pratu 0. Program ini guideline dan ministry dan guideline. Tuhan memberkati Anda.

Station of Sound 5 FM, di mana saja Selamat siang, selamat sekalian. Jumpa lagi bersama Eri dalam Info di Jumat 18 September 2020. Informasi kurs dolar.

1.200. 11.82 dan beli 10.5. Dan berikut ini kami sumber suaramerdeka.com. Niat awal asik menteror mengerikan. Api OJJ Sit Semarang mendadak membara Semarang Darat Kebuka Semarang mendadak membara pada Rabu. Melahap semua sempat mencekam dan membuat warga sekitar ketakutan akibat kepulan. Usutnya usut, sebab ini diduga kuat bukan faktor asian dan keterangan saksi mata. Kebakaran maut ini diduga sengaja disulut oleh seorang pemutih kering. Sinyalnya lagi pelaku saat melalui masbuk. Insiden bermula ketika petugas keamanan PUJC

tersebut dari 509 harga IP. Sementara harga buyback 405 naik 20.000 dari harga sebelumnya. Sahabat Tikus, dari kami ratusan siswa di Kecamatan Dinas Kesehatan Wonogiri telah mengambil hoi penyebab mereka tidak dari siswa, sampel makanan juga diperiksa di Laboratorium Kesda Wonogiri. Kepala Dinas Kesehatan, pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk memastikan penyebab munculnya tersebut. Nanti yang menyegi, keluhan gas MBG, keluhan kesehatan SMP 1 Bulukerto dan SMP 2 September. Dan kita berikan info jelang siang hari ini, kami sampaikan dari Badan Meteorologi KMKG telah

anniversary celebration terakhir hari Minggu pukul 6 dan pukul 5 sore bersama Pendeta Obaja Tanto Setiawan Semarang, Gedung Semarang Plaza Palem nomor 7 2

dan pelaku usaha Bing Expo di Geluh 2026. Ini kesempatan emas bagi ini para vendor emas bagi Anda para vendor buka food pasar hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik free ada. Acara ini tiket masuk tanpa tiket masuk. Nika talk show bersama wedding expert baru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party dan dihibur all special untuk Anda yang dealing paket wedding cashback hingga 5 juta ya impian. Paket honeymoon, kulkas hingga sepeda trip. Catat tanggalnya 20 hingga 26 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 08111766. King Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: 89 sahabat Anda.
1: Menemani itu sahabat Anda bersinergi. Kembali lagi sahabat semuanya, masih sahabat semuanya untuk berinfo di dapur. Nah, ini sudah masuk hari yangnya, sudah masuk ke 18. Kayaknya kemarin baru sudah masuk ke 18 September. Nah, senang sekali bila sahabat-sahabat itu tetap berkarya, mempunyai karena tercapai cita-citanya. Mungkin yang saat ini masih, atau ada juga yang saat ini selesai dengan studinya, kok belum selesai. Oke, semangat selalu. Semua berkarya menghasilkan.

ada seorang janda yang minta keadilan kepada, awalnya ditolak, terus meminta. Akhirnya hakim itu mengabulkan permohonan janda tersebut dan mau menyelesaikan perkaranya. Tetapi pemberian kepada janda itu tidak tulus. Janda itu selalu menyusahkan dirinya. Mengenaku yang berseru siang dan ngulur waktu kepada, apakah aku sungguh-sungguh beriman kepada aku tentang doa yang benar dalam doa. Karena yang pertama Tuhan untuk meminta pembelaan. Berdoa itu seperti janda yang saudara-saudara bersyukur. Saudara-saudara bersyukur yang menolong mempunyai Tuhan yang siap membutuhkan pertolongan. Ada petunjuk dari Tuhan, yaitu ada nama Tuhan Yesus, dan Yesus menyebut dirinya. Tuhan Yesus menyebut dirinya aku dan hidup. Artinya, kalau mau meminta sesuatu kepada Allah, sebab aku adalah jalannya. Aku adalah jalannya. Jalan yang lain itu tidak jelas. Kadang-kadang minta upah atau balasan. Kita mempunyai Tuhan yang siap, untuk atas doa-doa kita. 3D doa-doa kita. 3D ditolari jalan yang lain. Kemudian kita mencari jalan yang lain. Yang kedua, Tuhan Yesus memberi jamin didengar. Dan kalau doa kita mau didengar dan dijawab itu bagaimana? Setiap jaminannya apa? Sebut akhiri doa, sebut nama Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 4 ayat 13 ditulis, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku atau kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan Yesus inilah model kita tidak Tuhan Yesus. Jikalau kita tidak bisa melakukan Tuhan, ditulis supaya kita yakin bahwa Tuhan itu tidak diam. Tuhan tidak seperti hakim dalam perumpamaan itu yang tidak mengenal kemanusiaan, sampai janda itu meminta berkali-kali, baru setelah mengejar, kemudian dikabulkan. Tuhan Yesus tidak akan pakai namaku, dalam namaku aku akan melakukannya. Tekun

meskipun harus ditunggu, kita tidak boleh berhenti berdoa. Lalu kemudian kita kecewa. Tetap nantikan apa yang Tuhan inginkan baik untuk kita. Yang terbaik untuk kita. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Jangan kemudian kecewa kalau ditolak. Ditolak itu artinya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tekun itu menunggu tanpa lelah dan marah-marah. Kalau kita kurang doa, maka hidup kita makin jauh dari Tuhan. Ibarat orang yang berjalan, jarang bicara, jadi saat janda dan yang lain jauh. Janda itu datang lagi dan datang lagi kepada hakim yang tidak berperinya. Hakim itu luluh hatinya, dan menolong. Tuhan Yesus berkata, aku tidak seperti hakim yang tidak kenal Allah itu. Aku adalah Allah yang hidup, bukan mati. Hidup tekun dalam doa itu sangat menguntungkan. Saya dibatasi lagi, yang tidak dibatasi lagi, ujar, omong-omong apa saja, asal sopan. Belajarlah untuk tekun dalam doa. Untuk beraktivitas, makanmu dengan doa. Mau makan mulai tidur pun doa, mulailah dengan doa. Sakit pun lebih sering kita lebih Tuhan. Saya selalu berdoa sebelum makan. Dan di sebuah peristiwa mengejutkan terjadi ketika saya makan di warung makan itu, di antara nasi putih dulu yang sementara supnya masih menyusul.

mereka sungka yang ditabur dengan kejam dan tidak ada kasih akan dituai dengan pembalasan dari Tuhan yang mengerikan. Jangan mempermainkan Tuhan. Badas putu tuas. Baru mau sudah mengalami musim. Kalau sudah menghukum tabur tuai dalam doa masih berlaku. Dalam doa Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan biarkan dirinya kan permainkan. Itu juga akan dituainya. Hidup, tapi hanya Tuhan yang setia, tekun dan hidup ya benar, tapi akan dosa dengan mempermainkan. Ditakutkan orang itu bukan kepayahan, ditakutkan orang, tetapi saat-saat terakhir menjelang mati itu ditakutkan orang, karena kita akan diputarkan dalam beberapa kita, dalam beberapa detik sebenarnya teman-teman, dalam beberapa detik itu kita melihat aku belum membereskan ini, aku membereskan Tuhan, bereskan itu di hadapan Tuhan, dan itu yang paling menakutkan. Doa, berdoa dengan tekun supaya makin supaya hubungan kita yang tekun dalam doa. Amin.

Halo semuanya, apa kabarnya siang hari ini? Apa sama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersih, kita ketemu lagi siang hari ini ya. Lagi pada makan siang atau istirahat setelah bekerja itu penting karena ya tubuh dan pikiran itu membutuhkan waktu untuk memulihkan energi. Selamat menikmati santap siang sahabat semuanya sambil mendengarkan informasi yang saya bagikan dalam infonin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 12 hingga pukul 13. Beberapa informasi untuk sahabat semuanya sudah saya siapkan untuk saya bagikan ke ruangan sahabat semua. Jangan lupa sahabat sekalian bahwa kita tetap perlu untuk beristirahat ya. Di tengah-tengah kesibukan kita untuk mengurangi rasa lelah dan stres ya. Jadi istirahat itu bukan berarti malas ya, tapi itu adalah bagian penting agar kita bisa kembali bekerja dengan kondisi yang lebih segar dan optimal. Yuk, yang masih kutak-ketik, yuk lepaskan semuanya, bersantai sejenak untuk memulihkan energi hari ini ya. Baik, sahabat sekalian, ada beberapa informasi yang akan saya bagikan ke ruangan Anda.

0: Lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan siaran 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Gracia Epifania lewat pujian percaya ya, bisa menemani sahabat semuanya dalam istirahat siang hari ini. Ya, sahabat sekalian, istirahatkan mata Anda. Ya, jangan fokus terus dengan gadget ataupun media elektronik lainnya ya. Dengan istirahat ini, sahabat bisa dipulihkan energi fisik ya, mengistirahatkan otot dan juga memperbaiki jaringan tubuh yang lelah selama beraktivitas, mengurangi stres dan mencegah kejenuhan kerja atau burnout. Jangan sampai ya sahabat sekalian ya, kita perlu bisa mengatur, memanage waktu kita, memanage tubuh kita, kapan harus beristirahat. Jangan sampai saat kelelahan dan akhirnya tidak kuat lagi untuk bekerja dan jatuh ya, sakit. Baik, sama sekalian, dengan beristirahat ini bisa meningkatkan kualitas tidur, membantu tubuh lebih siap beristirahat ya. Nah, baik sama sekalian, informasi yang pasti akan saya bagikan ke rumah Anda. Mungkin saat ini sahabat itu membutuhkan tempat untuk meeting. Kalau biasanya hanya AC dingin, ide mentok ya, kemudian timnya yang ngantuk ya, tidak usah jauh-jauh, sekarang bisa dipersiapkan. Ini sudah hari Jumat, persiapkan dari sekarang, cukup 1 jam saja dari Semarang langsung ke Susan Spa and Resort Bandungan. Nah, di sini sahabat itu bisa dapat paket meeting dan juga refreshing terbaik. Wah, enak juga nih ya. Ruang meetingnya nyaman, kapasitas bisa 10 sampai 400 orang dengan view gunung dan udara segar. Dijamin ide-ide cemerlang langsung muncul. Gimana sahabat sekalian, setuju enggak? Hanya 1 jam saja dari Semarang ya. Saya bocorin juga, ada juga soft outbound-nya. Game-nya seru tapi santai, buat team building, ada free senam otak. Wow, biar otak encer, kerjaan lancar. Gak mentok, itu-itu aja ya. Abis meeting mau ngapain? Ya, tinggalnya aku sih bener-bener refreshing. Harus nih ya. Setelah meeting gak perlu kemana-mana dulu. Ya, nikmati juga air hangat dan jacuzzi. Nah, sekarang lagi ada diskon sampai dengan 17% untuk semua paket meeting. Buruan ya sahabat sekalian, karena ini cuma berakhir sampai September. Sekarang sudah sampai tanggal 18 ya. Segera reservasi sekarang di 0819-1871-17. Reservasi sekarang di 0819-1871-1766. Susan Spa and Resort Bandungan, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja, sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan yang tak pernah berakhir. 2026 pukul 5 sore bersama Obaja Tanto Setiawan, Semasa Lantai 3 222 55. Tuhan Yesus memberkati.

0: dan lebih energik. Oke, selamatnya.
1: Bagaikan rusa yang rindu air.

0: Bejo, Mak, bejo.
1: Kayak gitu?
0: Ini loh, Mak.
1: Bejo lah, wong plastik tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik.
0: Mama sembarangan. Apalagi sampah peduli lingkungan plastik.
1: Lingkungan. Wes ayo semua peduli lingkungan. Tong plastik apapun. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih. Kita
2: masyarakat, masyarakat ini dipersembahkan oleh Semitus Sahabat
3: Untuk Anda pelaku pameran pernikahan. Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo digelar selama 3 hari 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor expo, food bazaar hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Tak ingat tiket masuk. Nikmat

Selamat siang sahabat Iktus, selamat berjumpa kembali kita di Golden Memories untuk kesempatan edisi hari ini, hari Jumat 18 September 2026 yang akan menemani sahabat Iktus kurang lebih hingga pukul 13 nanti. Kami berharap kehadiran lagu-lagu yang hadir di siang hari ini bisa menghibur Anda, menemani di kala sedang beraktivitas maupun lagi beristirahat siang. Dan kami siap juga untuk memutarkan lagu-lagu yang sahabat request. Nanti sahabat bisa bergabung untuk menggunakan telepon kami di 024-831-3611 atau WhatsApp kami di 0817450596. Dan dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

0: Jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin Tembang Kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam 3 sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa nglaras swara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatanya lagu-lagu Mandarina. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy enak tau saiki. Tuanek.

Tikus, itu tadi beberapa lagu yang baru saja kita simak bersama, di antaranya tadi milik dari Titiek Puspa dengan Marilah Kemari, ada Yuni Shara, juga ada Kereta Sihombing ya, yang hadir membuka perjumpaan kita sekaligus mengundang sahabat untuk segera bergabung di acara ini. Bergabung di antaranya ada Bu Kristiani, Bu Yuni, Bu Petsi ya, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang mungkin baru mendengarkan, baru menemukan frekuensi kami atau baru bergabung ya. Yuk segera bergegas untuk merapat di sini untuk bersama request lagu dan menyapa sahabat-sahabat Iktus yang lain dengan sapaan dan juga bingkisan lagu. Ya, terima kasih sudah hadir di siang hari ini lewat WhatsApp-nya. Shalom Mbak Lina, Golden Memories paling aku suka banget, mau request Aku Datang dan Bersujud. Oke, Aku Datang dan Bersujud itu judulnya Penuhkan Bejanaku, kalau ya Penuhkan Bejanaku itu ada versinya Nikita, ada versinya Sandra Lina ya. Kalau mau yang lebih berat suaranya ya miliknya Sandra Lina. Kalau Nikita itu masih kecil suara anak-anak gitu ya. Oke, nanti diputarin ya Ibu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Salamnya untuk Pak Silas Nyuwitono, juga untuk Pak Kahar, Pak Daniel Honggun, Pak Yohanes, Pak Lastio, kemudian juga untuk Pak Narko, Pak Agus, Pak Yahya, Pak Suparmin, adik Topo Prasetyo, adik Eva di WR Supratman, juga adik Hartono di ACC, Bu Sukma, Bu Widodo, Bu Narko, Bu Lindawati, Bu Lani, Bu Wijayanti, Bu Samsi, dan semua penggemar Golden Memories, ada salam dari Ibu Kristiani. Terima kasih Mbak Lina, God bless you. Ya, terima kasih untuk Bu Kristiani yang tetap setia bergabung sambil beraktivitas, sehat selalu. Ada juga Ibu Yuni, selamat siang Bu Yuni. Shalom Mbak Lina yang selalu ceria, metugas saja. Terima kasih Ibu Yuni ya. Kebetulan cuaca agak redup, betul Bu, ini agak pudka, mau request Engkau Lah Raja Damai dari Insinyur Niko. Terima kasih Mbak Lina, God bless you, dari Ibu Yuni. Oke, terima kasih Bu Yuni untuk kebersamaannya yang selalu setia juga bersama kita, menemani saya juga ya. Dan juga ada Bu Petsi, selamat siang Bu Petsi, selamat siang Mbak Lina, mau minta lagu Tulang Rusuk. Salamku buat semua sahabat Iktus tanpa terkecuali ya, terima kasih Mbak Lina.

0: semangat dalam bertugas, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Bu Petsy. Untuk sahabat-sahabat yang sudah request, segera Dina puterin lagunya. Jangan lupa yang lain segera merapat ke sini. Saya tunggu atensi sahabat. Sebelum nanti saya akan berbagi sapa untuk sahabat-sahabat yang lain. Oke, kita terima penelpon dulu ya. Halo Golden Memory, selamat siang.
1: Halo, shalom Golden Memory. Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Kar juga ya.
1: Saya salam untuk Ibu Samsi, Ibu Surapi, Ibu Rini, Ibu Sukma, Ibu Widodo, Ibu Marta, Ibu Lani, Ibu Gina, Ibu Arif, Ibu Sherly, Oma Katri, Ibu Wijayanti, Ibu Eri Deswanti, Ibu Suprianto, Mbak Tri yang di Demak, Tante En yang di Jepara, Bapak Daniel Lombud, Bapak Markus, Bapak Andoko, Bapak Wardoyo, Bapak Silame, Bapak Lastio, Bapak Eri Trubus, Bapak Agus, Bapak Yaya Panggi, Bapak Yohanes, Mas Didi yang di Jepara, dan semua pendengar Golden Memories di mana saja, selamat mendengarkan. Salam saya untuk Walina, selamat melayani hingga nanti diberkahi Tuhan sebanyak-banyaknya ini.
0: Amin. Ya, terima kasih Pak Kahar.
1: Saya minta lagunya Balina.
0: Lagu apa?
1: Bunga Bakung.
0: Bunga Bakung. Oke, ditunggu
1: terima
0: nanti.
1: Terima kasih Balina. Tuhan ya. Memberkati.
0: Sama-sama Pak Kahar. Tuhan berkati. Shalom. Ya, untuk Pak Kahar terima kasih untuk kebersamaannya. Selalu sehat penuh berkat juga dalam segala aktivitasnya. Kita akan segera simak lagunya. Dan buat sahabat yang sudah bergabung ada Ibu Marpuah, Kau Daniel Hombu, nanti segera akan saya bacakan selepas lagu berikut ini. Masih di Golden Memories.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024

dan kasih sahabat itu. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Ikhlas tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Ikhlas di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Ikhlas yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Ikhlas agar Radio Ikhlas terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Ikhlas BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08, atau WhatsApp 0817450596. Studio Radio Ikhlas, Jalan Mugas Dalam 4, Nomor 9, Semarang, pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Ikhlas.

kita kembali dihibur dengan beberapa lagu yang sudah dipilih oleh sahabat-sahabat itu. Semoga bisa menemani ya dan menghibur kita semuanya. Yuk, yang mau segera bergabung silakan bisa langsung WhatsApp ya di 081745 0596, atau bisa keng di on air di 8313611. Berikutnya ada Ibu Marpuah. Selamat siang, Shalom Golden Memories, aku suka. Selamat siang, selamat melayani Mbak Lina, sehat selalu. Wow, pujian yang menyentuh yang paling dalam. Salamnya buat Pak Yaya Panggi, Pak Agus di Tlogosari, Pak Suparmin, Pak Yohanes Sugianto, Bu Samsi, dan untuk semua pecinta Golden Memories. Minta pujian terhubung dari Yesua Abraham. Kalau tidak ada, ngikut aja. Selamat menikmati. Terima kasih Mbak Lina. Sebetulnya ada Ibu, tapi tidak di acara Golden Memories, karena yang lagu-lagu Golden ada lagu-lagu nostalgia ya. Kalau lagu terhubung termasuk lagu baru, mungkin di acara berikutnya. Oke, terima kasih untuk Ibu Marfuah untuk kebersamaannya di siang hari ini. Kemudian juga ada Koh Daniel Hongbun. Shalom, siang Mbak Kak Lina, nanas banget Golden Memories. We suka request Pendeta Robert Louis, Hanya Dalam Yesus Ada Kelepasan. Dan almarhum Pendeta Ade Manuhutu, Tiap Langkahku. Salamnya buat semua sahabat Iktus di mana saja berada. Selamat mendengarkan. God bless you dari Master Daniel Hongbun. Shalom.

Berikutnya, shalom, selamat siang Mbak Lina, salam sehat selalu. Mau request lagu nyanyi dan bersoraklah atau Shout the Lord. Salamnya untuk semua pecinta acara Golden Memories di Radio Ictus dari Pak Sinantra ya. Oke, terima kasih Pak Sinantra kebersamaannya. Lagunya ditunggu nanti sambil bersantai atau beraktivitas sambil saya persiapkan lagunya. Tuhan berkati selalu. Kemudian juga ada Pak Suparmin. Selamat siang Pak Suparmin, terima kasih juga sudah bergabung di siang hari ini. Shalom Mbak Lina, karena masih agak batuk jadi sedang malas suara katanya. Kalau nyuwun lagu Ada Sobatku Yang Setia, nanti kalau masih ada waktu dipontandui telur bayur, teluk bayur. Soal ditandu itu biasanya kasih telur ya, atau lauknya ditambah gitu ya. Salam saya buat Ibu Kristiani, matur nuwun senggolanipun Pak Kahar, Mbak Tri engkang wonten Demak, matur nuwun Pak Kahar. Boten kesupen Bu Rini, Bu Gina, Bu Marfuah, Pak Lastio engkang lenggah wonten Tegal Sari, Pak Agus di Tlogosari, Pak Yaya Panggi, Pak Yohanes engkang lenggah wonten Kokrosono, Bu Heri Siswanti engkang wonten Gempol Boja, lan sedoyo kemawon nggih Mbak Lina, sahabat-sahabat Ictus engkang kulo tresnani kagem Mbak Lina, brayat sami sehat lan tetap semangat dan selalu dalam pengharapan Gusti berkahi. Amin. Terima kasih untuk Pak Yahya Panggi. Lagunya nanti diputarkan ya. Lagu apa tadi? Ya, Ada Sabtu Sobatku atau Teluk Bayur. Oke, nanti kita akan putarkan. Ditunggu saja buat sahabat-sahabat yang lain yang mau bergabung, masih saya nantikan. Silakan nanti bisa kering di 0248313611. Yuk kita simak lagi lagu berikutnya sambil menanti sahabat yang lain. Di belakang saya sudah ada Pak Lastio, nanti segera saya akan sampaikan.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior T3 Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 08222557900. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza lantai 3. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Iktus, itu tadi ya beberapa lagu hadir lagi untuk menemani sahabat-sahabat. Gimana yang sudah bergabung untuk lagu-lagu tadi yang sudah di request, semoga menghibur Anda semuanya. Ya, buat sahabat yang sudah request lagu, tentunya berbahagia senantiasa. Yang belum, yuk segera bergabung untuk sahabat-sahabat yang lain. Ya, ada Pak Agus, ada Bu Rini, ada Bu Gina, Pak siapa? Terima kasih juga pendatang baru nih Pak Sinantra. Nah, sahabat-sahabat bisa kasih salam buat Pak Sinantra nih ya. Biar banyak teman suka cita lewat acara Golden Memories. Kemudian ada Pak Lastio yang sudah bersama kita siang hari ini. Shalom, selamat siang Mbak Lina. Lastio ikutan gabung di Golden Memories, minta tolong diputerin lagu Let It Be Me. Salamnya buat Mas Purwito Setiawan dan Mas Satrio. Di udah tadi ya. Dibacain belum nih tadi? Belum ya. di Warung Degan, Pak Kahar, Pak Yahya Panggi, Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin, Pak Silas, ya Pak Andoko, Pak Eri Trubus, Pak Agus, Pak Daniel Honggun, Mas Norsa di Jepara, juga Mbak Sumina di Cinde, Eyang Ning, Bu Rini, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Samsi, Bu Heri Siswanti, Bu Maria Yuliati di Candi Losmen, Bu Suparman di Genuk Perbalan, Bu Kristin, Mbak Putri, Dek Priska, Cik Deborah dan kru Radio Iktus dan semua pendengar setia Radio Iktus dimanapun berada. Buat Mbak Lina tetap semangat, Tuhan selalu sehat selalu dan banyak rezekinya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Lastio, tetap semangat juga untuk Pak Lastio ya. Bu Neng yuk gabung, Bu Widodo di mana lagi, suaranya sudah mendelep lagi. Bu Wijayanti ya. Kemudian Oma Putri, Oma Maria, Ibu Rena di Durian juga, siapa lagi ya? Pak Yahya, Pak Yahya, Pak Yahya panggil sudah? Ini belum ya. Oke, semoga lagi dengerin Bu Sukma sama beristirahat siang. Ada Yoram ya, selamat siang. Aku

Yoram di Cijantung Jakarta mau request apa nih, lagunya Greater Vocal Band The Sign. Khusus buat Bapak Stefanus Siregar, tetap semangat dalam pelayanan. Terima kasih putarin ya, makasih Tuhan Yesus memberkati. Sobat, kita carikan dulu ya buat Yoram. Kemudian juga untuk sahabat-sahabat yang mungkin siang hari ini baru bangun tidur, adakah di antaranya? Mungkin ada ya. Juga yang baru terlelap, jadi dengernya sayup-sayup sambil tidur gitu ya. Di perjalanan, yang lagi mengemudi, hati-hati di jalan. Tetap jaga kondisi, tetap cukupkan air putih juga sahabat Iktus ya, di tengah kondisi Semarang yang masih panas sekali. Dan juga untuk Bu Kris, sama Bu istirahat siang, semoga lagi bersama kita. Lalu juga untuk para oma opa yang lagi dengerin, sahabat-sahabat yang di luar kota Semarang yang juga bergabung lewat streamingnya, maupun sahabat yang tetap setia bergabung dengan radio analog ya, yang juga siang ini lagi dengerin, ya harapan saya sih bisa bergabung untuk bisa memberi kabar atau posisinya di mana, agar kita semangat nih ya. Oh, ada sahabat kita di non jauh di sono lagi gabung tuh. Oke deh sahabat itu, sambil apa aja ya, kita akan simak kembali lagu berikutnya yang diminta Pak Lasio, Let It Be Me. Dan juga ada Teluk Bayur. Adakah yang belum diputerin lagunya? Ada, nanti ya segera saya puterin.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook.
1: Iklan radio belum?
0: Walah Bune, ojo jadul gitu toh Bu.
1: Bapak iki lho, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5.

0811-8859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-585.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Sahabat Iktus, itu tadi ya, kita kembali dihibur dengan kehadiran beberapa lagu, di antaranya suara dari Randy Aprilio dengan Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Lagu Tiap Langkahku versi keroncong dari Pendeta Adi Manuhutu juga menemani kita. Kemudian juga untuk lagu-lagu nostalgia yang lain, tentunya juga bisa sedikit mengurangi rasa kangennya dengan lagu-lagu lawas yang mempunyai kenangan tersendiri pastinya. Terima kasih juga untuk semua sahabat yang sudah beratensi di acara Golden Memories. Ya, kadangkala saat suasana santai gitu ya, pengennya kita dihibur dengan lagu-lagu kesayangan, lagu-lagu kesukaan. Rasanya tuh bikin suasana hati jadi beda gitu ya. Dan biasanya suasana hati gak nyaman, lebih teduh rasanya gitu ya. Halo Golden Memory, selamat siang, sama sore ya. Halo
1: Golden Memory, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Apa kabar Marina?
0: Iya baik Pak, ini selalu mau tutup loh ini. Sudah mau ya, closing nih.
1: Selamat.
0: Segera untuk menyapa.
1: Ya, salamnya ya Mbak ya.
0: Heeh.
1: Kembun ini Bu Sukianto, Gus Pak Nur, Umar Fuah, Osrio, Pak Suparwin, Maya Panggi, Oh, Kristiani, Kahar, Kelas, Bu Siswanti, Yang Ning, Pak Yanet, Sukma, Bu Wijayanti, semuanya aja deh Mbak ya. Terus aku Mbak.
0: Ya.
1: Damai bersamamu.
0: Damai bersamamu, oke.
1: Okay. Salina, dan salamu berkat.
0: Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, shalom. Terima kasih untuk Pak Agus ya. Nah, ini baru ngelilir kalau Pak Agus ini ya. Oke, buat sahabat-sahabat yang lain, masih adakah yang mau bergabung lagi? Ya, untuk siapa tadi ya? Yang Yoram tadi ya minta lagu Gift yang diganti ini ya. Oke deh gak apa-apa kita ganti ya. Pak Lasya minta, Pak Agus ya. Minta lagu Damai Bersamamu. Oke. Segera kita puterin dan juga nanti sekaligus akan menutup perjumpaan kita di Golden Memories untuk kesempatan hari ini. Selamat menikmati acara selanjutnya. Pastikan terus bersama kami di 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Sampai jumpa. Tuhan berkati.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Pendengar yang dikasih Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Berhenti Bersungut, yang berdasarkan Keluaran 16 ayat 1-21. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Keluaran 16 ayat 2. Di padang gurun itu segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun.

kesal, marah, dan lelah. Ia berada di titik depresi. Ia merasa tidak kuat lagi. Ia merasa hidupnya hanyalah beban. Sampai suatu ketika ia pergi ke seorang psikolog. Psikolog itu mengatakan kepadanya, "Sekarang bayangkan rumahmu. Bayangkan rumahmu rapi, tenang, dan damai. Kamu bisa melakukan banyak hal. Kamu bebas melakukan apa saja. Namun coba bayangkan rumah yang rapi, tenang, dan damai, tetapi tidak ada satu orang pun di sana. Bersyukur, seharusnya saya tidak sibuk mengeluh dan hanya melihat yang kurang." Bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi mereka sibuk bersungut-sungut. Mereka sibuk melihat hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak bersyukur, dan hanya mengeluh. Dalam kehidupan, jangan hanya melihat hal-hal yang tidak ideal. Jangan hanya bisa bersungut-sungut dan mengeluh. Jangan-jangan hal yang kita anggap sebagai beban sebenarnya adalah bagian dari anugerah Tuhan untuk kita. Masih banyak hal yang dapat kita syukuri. Refleksi hari ini mengatakan, berhenti bersungut, belajarlah bersyukur.

0: Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.
1: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus.

Selamat sore sahabat Iktus, selamat kembali berjumpa di Simponi Kasih menemani Anda di Rehat Sejenak sore hari ini. Kadangkala di sore itu waktu yang tepat untuk santai sejenak sebelum kembali beraktivitas. Buat sahabat yang masih bertugas tentunya juga ingin segera selesai dan segera pulang untuk berkumpul bersama keluarga. Keluarga tempat di mana kita bisa saling berbagi cerita, saling menguatkan satu dengan yang lain, bahkan juga saling perhatian satu dengan yang lain. Dan tentunya juga membuat kita semakin bisa menghargai satu dengan yang lain bahwa kita saling membutuhkan di dalam kita menikmati kebersamaan dengan keluarga. Keluarga tidak harus sepasang suami istri, anak, tapi juga ada saudara yang tinggal atau mungkin teman-teman yang seperantauan di kota Semarang yang tinggal bersama, yang juga menjadi satu keluarga yang saling perhatikan, saling menolong satu dengan yang lain. Sahabat, sebuah lagu hadir untuk menemani kita di suasana sore hari ini, sedikit mengurangi rasa letih yang mungkin dirasakan. Sedekat Itu, sebuah lagu indah dibawakan oleh JPCC Worship.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081325301990. 081325301990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di Simponikasi di suasana sore yang mataharinya sudah mulai terbenam ya. Buat sahabat yang sudah bersiap-siap untuk meninggalkan tempat tugas, hati-hati di jalan sampai ketemu kembali dengan orang-orang yang Anda cintai. Sahabat Tiktus, kadangkala dalam kehidupan ini kita punya pergumulan masing-masing ya, tetapi kadangkala pergumulan itu tak kunjung Tuhan jawab. Kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan. Setiap kali mungkin sahabat merasa jauh banget ya untuk aku bisa raih apa yang aku inginkan begitu ya. Apakah karena kurang usaha atau kurang tekun dalam doa? Ya, jawaban doa seringkali berbeda dari apa yang kita minta, karena sebetulnya Tuhan tuh mengetahui apa yang benar-benar kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan saja. Untuk itu kadangkala kita belajar memahami cara pandang Tuhan secara lebih luas. Manusia hanya melihat masa kini dan apa yang tampak baik bagi dirinya sendiri, sedangkan Tuhan melihat masa depan secara utuh dan mengetahui dampak dari setiap hal yang ada dalam hidup kita. Apa yang kita inginkan, kita anggap baik, belum tentu benar-benar baik untuk jangka panjangnya. Kadangkala itulah maksud Tuhan kenapa Tuhan belum menjawab apa yang menjadi kerinduan kita. Kita tahu bahwa Tuhan tidak hanya menjawab ya pada setiap doa, ada berbagai bentuk yang Tuhan berikan. Dia ingin memberikan sesuai dengan waktu dan caranya. Permintaan ditolak karena Tuhan belum menjawab karena permintaan ditolak karena dia menyediakan hal lain yang jauh lebih baik, atau hal itu bisa melindungi kita dari keburukan kita. Yuk belajar dari sisi pandang secara alkitabiah atau secara menurut Tuhan gitu ya. Ya mungkin kita belajar berbesar hati bahwa belum saatnya Tuhan kasih jawaban itu. Sahabat Tiktus yang jelas, jangan lepaskan doa itu, teruslah harap, karena dengan terus berharap kita percaya bahwa Tuhan sudah sediakan jawaban yang pas, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sahabat, kembali di siang hari ini, sore ya. Lagu indah Kemuliaan di Balik Segalanya milik dari Fandi Santoso menemani kita dan juga memberikan suasana hati yang lebih teduh tentunya di sore hari ini.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang 024-8412-508.
3: Pada inget gak sama lagu-lagu ini?

Bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

Sahabat, harapan kami setiap lagu yang kami hadirkan bisa memberikan penghiburan buat kita sebagai teman di kala Anda mungkin merasa sepi walaupun suasana di tempat Anda ramai. Dan satu hal bahwa kadangkala Tuhan tuh bisa bicara lewat lagu-lagu yang kita dengarkan sehingga membuat kita semakin bisa bersikap dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga apa yang kami hadirkan ini benar-benar menghibur Anda, memberikan berkat tersendiri, dan juga sedikit mengurangi rasa letih yang mungkin dirasakan. Buat sahabat yang lagi tidak enak badan, semoga lekas baik dan sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Oke, terima kasih untuk kebersamaan sahabat di Simponi Kasih untuk sore hari ini. Semoga kehadiran lagu ini yang sudah saya siapkan dan sekaligus nanti akan menutup perjumpaan kita memberkati Anda. Sampai jumpa.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat sore sahabat kecil Iktus. Kembali lagi bersama Fanny di sini yang akan menemani sahabat kecil Iktus 1 jam ke depan dalam acara Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Fanny sehat. Hari ini, Fanny akan menyampaikan topik yang unik, yaitu bukan dari Belanda. Ini dia tempat asal bunga tulip sebenarnya. Menarik bukan? Oke. Pujian yang berjudul Yesus Memanggilmu akan menjadi pujian pembuka di sesi kali ini. Selamat menikmati.

Sekarang Fani mulai ya topik kita hari ini, yaitu bukan dari Belanda. Ini dia tempat asal bunga tulip sebenarnya. Sumber dari www.bobo.id oleh Halimatun Zakiyah dan Sarah Nafisa, 17 September 2026. Kalau sahabat kecil iktus mendengar kata tulip, pasti sahabat kecil iktus langsung teringat Belanda, bukan? Kalau Fani juga ya selalu teringat. Setiap musim ini dipenuhi oleh sekitar 7 miliar kuntum tulip yang mekar bersamaan. Wow, banyak sekali ya sahabat kecil iktus. Bunga-bunga itu hadir dalam warna-warna indah seperti merah, ungu, kuning, dan merah muda. Warna favorit sahabat kecil iktus ada tidak? Oh iya, setelah ini Fani akan memberitahu kapan musim tulip berlangsung. Akan Fani bahas setelah pujian yang berjudul Yesus Menemani.

Sesuai janji Fani akan membahas berlangsungnya musim tulip. Musim tulip biasanya berlangsung dari bulan Maret sampai bulan Mei. Tapi bunga-bunga ini biasanya paling cantik antara pertengahan April sampai awal Mei. Tetapi ada kisah menarik di balik julukan Belanda sebagai negeri tulip dunia loh. Ternyata Belanda bukanlah negara pertama yang menanam bunga cantik ini. Lalu bagaimana bunga ini akhirnya bisa menjadikan Belanda sebagai ibu kota tulip dunia ya? Bagaimana ya? Yuk kita telusuri setelah pujian yang berjudul Bersorak dan Ayo ke Rumah Tuhan.

Kota besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang, sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang, Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3. Tuhan Yesus

Sekarang yuk kita telusuri Belanda, negeri sejuta bunga tulip. Jutaan wisatawan dari berbagai penjuru dunia datang ke Belanda hanya untuk melihat bunga tulip pada musim semi. Sahabat kecil Iktus sudah pernah ke Belanda belum? Kalau Fanny belum. Tempat paling terkenal untuk menikmati keindahan tulip adalah Taman Keukenhof di kota Lisse, wilayah Holland Selatan. Di taman ini, jutaan bunga disusun membentuk pola-pola indah yang membuat siapapun terpukau. Selain di Keukenhof, kota Amsterdam sebagai ibu kota Belanda juga punya cara unik merayakan musim tulip. Kira-kira caranya apa saja ya untuk merayakannya? Setiap bulan April, ribuan tulip ditanam di taman-taman kota sepanjang tepi kanal hingga alun-alun. Uniknya, pemerintah kota berusaha menanam satu tulip untuk setiap warganya dari pegunungan Asia Tengah ke tanah Belanda. Meski begitu identik dengan Belanda, tetapi bunga cantik ini pertama kali tumbuh di Asia Tengah loh. Bunga cantik ini awalnya tumbuh liar di sekitar pegunungan Tien Shan dan Pamir Alai. Pegunungan ini membentang di wilayah Kirgistan, Kazakhstan, Tajikistan hingga Tiongkok bagian barat. Jauh sebelum dikenal di Eropa, tulip sudah lebih dulu ditanam di taman-taman istana Kesultanan Utsmaniyah pada sekitar tahun 1000M. Bunga ini bahkan menjadi kesayangan para Sultan Kesultanan Utsmaniyah, Sultan Mehmed II. Menurut catatan sejarah, Sultan bahkan memiliki begitu banyak tulip di 12 kebun miliknya, sampai-sampai ia harus mempekerjakan hampir 1.920 tukang kebun untuk merawatnya. Pujian dari CPCC Worship Kids siap menyambut sore hari ini bersama sahabat kecil Iktus.

Masih bersama Fanny di Happy Flora, Happy Kids Flora dan Fauna. Fanny lanjutkan ya. Tulip baru dibawa ke Eropa pada tahun 1500-an oleh para diplomat dan pedagang Eropa yang pulang dari Turki. Ketika tiba di Belanda, bunga ini langsung mencuri perhatian banyak orang. Banyak keluarga kaya yang mulai menanam tulip sebagai simbol status dan kemewahan. Pada tahun 1630-an, kekaguman terhadap tulip semakin besar hingga memicu sebuah peristiwa unik dalam sejarah yang dikenal dengan sebutan Tulip Mania. Karena begitu mengagumi tulip, sebagian besar orang Belanda mulai memperlakukan umbi tulip seperti barang investasi yang berharga. Alih-alih hanya menanam bunga, mereka membeli dan menjual umbi tulip untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan ada yang berani membeli umbi yang masih tertanam di dalam tanah karena yakin harganya akan terus melambung tinggi. Harga beberapa umbi tulip langka pada saat itu lebih mahal daripada harga sebuah rumah di Amsterdam loh. Tetapi peristiwa itu tidak bertahan lama. Pada tahun 1637, pasar tulip tiba-tiba runtuh. Para pembeli menghilang begitu saja, dan harga umbi tulip turun drastis, sehingga banyak pedagang mengalami kerugian besar. Hingga kini, tulip menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya dan pertanian di Belanda. Saat ini, Belanda merupakan salah satu penghasil dan pengekspor bunga tulip terbesar di dunia. Hal inilah yang menjadikan Belanda sebagai ibu kota tulip dunia. Wah, menarik ya sahabat kecil Iktus. Sahabat kecil Iktus tertarik dengan bunga tulip. Kalau Fanny sih iya ya. Oke.

Bar, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Sahabat kecil itu sudah mengerti kan apa yang tadi dibahas Fanny, yaitu bunga tulip. Semoga sahabat kecil itu paham ya. Oh iya, jangan lupa minggu depan Vina dan Fanny akan membahas tentang flora dan fauna lagi. Dan jangan lupa ya didengarkan sahabat kecil itu pada acara Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna setiap hari Jumat pukul 4 sore hingga 5 sore. Sampai

0: Escola Mingo.
1: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
3: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.
4: Aku dan seisi rumahku melayani Tuhan bersama-sama.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Shalom sahabat muda. Salam jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo dari GKI Sorogenan Solo dengan judul Diciptakan untuk Pekerjaan Baik, yang didasarkan pada surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Roh Kudus, kuasai kami, terangi kami, dan berilah kami hikmat-Mu, supaya bagian firman yang akan kami baca dan renungkan sungguh-sungguh mendorong hidup kami untuk menghasilkan buah-buah iman yang nyata. Kami berdoa dan kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Amin. Sahabat, nats yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ma, ini apa? Tanya Mia, bocah berusia 2 tahun kepada ibunya. Ini namanya pisau, nak, jawab sang ibu. Untuk apa pisau ini, ma?

pisau diciptakan untuk memotong sayur, daging, dan buah. Meskipun demikian, pisau juga bisa digunakan, tapi hal tersebut bukan tujuan diciptakannya pisau. Ada alat lain seperti sekop, cangkul, atau yang tanah. Demikian juga dengan tujuan hidup orang Kristen. Paulus mengungkapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kita dirancang untuk tujuan kebaikan. Bila kenyataannya ada orang Kristen yang melakukan perbuatan yang tidak baik, itu sama halnya dengan pisau untuk menggali tanah. Ia tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Sahabat muda, hari ini kita diingatkan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Apabila hari ini kita menyadari bahwa hidup kita melenceng dari desain yang Allah buat, marilah kita bertobat dan kembali ke pengaturan awal. Mintalah penyertaan Roh Kudus agar kita dibimbing serta dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik sesuai dengan tujuan kita diciptakan di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami diciptakan dalam kebaikan dan kami dihadirkan ke dalam dunia ini oleh Tuhan supaya kami pun mampu menghasilkan kebaikan, membawa kebaikan ke dalam dunia ini. Maka kami mohon ampun ya Tuhan, kalau di sepanjang hidup kami selama ini kami sedikit berbuat kebaikan, bahkan kami mungkin belum membagikan kebaikan itu melalui hidup kami. Mulai hari ini, ketika firman-Mu telah diperdengarkan kepada kami, kami mau berkomitmen dan bertekad untuk berbagi kebaikan dan melakukan kebaikan, bahkan melalui hal-hal yang sederhana, melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami, bahkan melalui cara kami berpikir. Kami mau mulai hari ini supaya hidup kami diisi oleh kebaikan Tuhan, dan kebaikan Tuhan itu kami bagikan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Teladan Agung kami, kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus,

Disiarkan langsung dari studio radio siaran Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 Semarang. Inilah The Station of Salvation, 96.5 FM, Iktus sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal ke-9, ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian.

Septian. Hai Shalom, selamat sore Sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Senang banget nih di hari Jumat 18 September 2026. Saya Febrian bisa menemani Anda semua di program acara kesayangan kita, Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat men. Nah gimana nih sore hari Zoomer semua, semoga selalu sehat, bahagia dan sukses ya untuk Zoomer semuanya. Nah di sore hari ini mungkin Zoomer yang lagi di kantor ya, belum pulang atau mau persiapan nih ya. Semoga selalu stay safe ya perjalanan pulangnya dan juga selamat berrehat ya. Selamat beristirahat di sore hari ini. Untuk Zoomers mungkin yang lagi hangout bareng teman-teman ya di kampus atau dimanapun. Senang banget ya kita bakal nemenin Anda semuanya sampai jam 6:30 dengan informasi terkini dan juga musik-musik hits. Spesial di hari Jumat ini kita bakal muter 100% lagu Indonesia dan juga indie lokal Semarang. Nah boleh banget ya untuk Zoomer semua yang lagi pengen dengerin lagu-lagu asli Semarangan, boleh banget gabung di mari ya. Anda langsung gabung aja ke nomor WhatsApp kami di 081745-0596. Oh ya, mau informasi juga nih untuk Zoomers ya, jangan lupa untuk follow Instagram kami ya di @iktusfm karena banyak sekali info yang update dan juga sangat memberkati untuk kita semuanya. Nah, misalnya mau streaming radio kita dimanapun, kapanpun boleh banget. Anda langsung install aja aplikasi Radio Iktus FM di Google Play Store ya. Jadi bisa langsung dengerin Radio Iktus dimanapun dan kapanpun ya. Oke, satu lagu dari draft tugas akhir spesial untuk Zoomers semuanya. Di sore hari ini stay tune ya di Zona Orang-Orang Muda bareng saya Febrian sampai nanti jam 6:30 malam. Stay tune.

0: Adeng Baruni.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
2: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
2: gratis. Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, suara orang-orang muda, dahsyat men.
3: Para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujud.
4: Cie, lagi happy nih, Beb.
5: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
4: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
5: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
6: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40%.

nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @

96.5 FM itu sahabat Anda. Thank you banget ya untuk Zoomer semua di sore hari ini yang masih stay tune bareng saya Febrian ya di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke Zoomer, seperti biasa ya di segmen kedua kali ini saya akan memberikan informasi untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus. Di sore hari ini kita akan update info traffic di Kota Semarang ya. Dipantau langsung nih dari situs pantausemar.semarangkota.go.id. Nah ini cocok banget ya untuk Zoomer semua yang mungkin sore ini di jam 17.26 ini lagi prepare ya, pulang dari kerja atau pulang dari kampus mungkin ya, bikin tugas bareng temen. Nah gak ada salahnya kita bakal ngasih info terkini ini ya, traffic di Kota Semarang. Oke, kali ini saya akan kasih informasi dari ujung barat dulu ya. Dapat kami informasikan kepada Zoomer semua dari Bundaran Kalibanteng Semarang ya, dari arah barat, tepatnya dari arah Kendal menuju ke Kota Semarang, ini agak sedikit ada kemacetan ya dari arah jalan Hanoman ya, pertigaan Hanoman menuju ke Bundaran Kalibanteng, ini agak sedikit macet nih ke arah Kota Semarang. Nah sedangkan nih ya, dari arah jalan arteri flyover Kalibanteng menuju ke arah Krapia, ini juga terpantau agak sedikit padat merayap ya. Jadi panduan untuk Zoomer semuanya dan sahabat itu ya, mungkin lagi di jalan, stay safe aja ya, dan juga patuhi peraturan lalu lintas. Oke saja kita bergeser yuk rada ke tengah lagi. Setelah tadi di Semarang Barat ya, kali ini kita pantau dulu nih situasi di Tugu Muda Kota Semarang ya. Dari arah barat jalan MGR Sugio Pranoto menuju ke jalan Imam Bonjol maupun ke arah Pandanaran nih ya Zoomers ya, ini agak sedikit ramai lancar ya. Sedangkan dari arah selatan dari jalan Dr. Sutomo menuju ke jalan MGR Sugio Pranoto menuju ke jalan Imam Bonjol juga terpantau ramai lancar. Nah, sedangkan dari arah utara, tepatnya di Jalan Pemuda, ini agak sedikit ramai ya. Mungkin jam kerja, jam kantor gitu ya Zoomers ya. Jadi hati-hati terus ya, dan jaga keselamatan. Oke saja kita beralih ke Jalan Ahmad Yani, Kota Semarang. Ya, tepatnya di Simpang 5. Dari arah timur menuju ke Jalan Pandanaran maupun ke Jalan Pahlawan ini terpantau ramai lancar ya Zoomers ya. Sedangkan dari arah Jalan Pandanaran menuju ke Jalan Pemuda ini agak sedikit ramai lancar ya. Terutama dari Jalan Pandanaran menuju ke Jalan Gajah Mada ya. Hati-hati ya. Dan juga harapannya Zoomers semua selalu patuhi peraturan lalu lintas dan stay safe terus ya. Oke, saatnya kita beralih ke timur Kota Semarang ya. Dapat Febrian informasikan nih dari Simpang Fatmawati, Kota Semarang. Dari arah timur ya, dari arah Meranggen menuju ke Brigjen Sudiarto menuju ke arah kota, ini terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah arteri Soekarno-Hatta menuju ke Meranggen ke arah timur, ini juga terpantau ramai lancar nih Zoomers. Oke, saatnya kita beralih ke ruas tengah Kota Semarang ya, dipantau dari flyover Jatinggaleh. Dari arah turunan Gombel menuju ke Jalan Tuku Umar terpantau ramai lancar nih Zoomers. Nah, sedangkan dari arah Jalan Dr. Wahidin menuju ke Tanjakan Gombel terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah timur menuju ke barat, dari arah Jalan Tol Jatinggaleh menuju ke Jalan Tol Krapia terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah barat Krapia menuju ke Jalan Tol Jatinggaleh atau ke Tembalang juga terpantau ramai lancar di Zoomers. Oke, the last but not least ya, kali ini kita bakal munculin ya info dari pantauan lalu lintas di exit tol Serondol. Dapat Febrian informasikan nih untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus dari arah selatan, tepatnya dari arah Ungaran menuju ke Kota Semarang maupun ke pintu masuk tol Serondol, ini terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan truk dan bus. Menuju pintu masuk tol Serondol maupun ke arah Ungaran ke arah selatan terpantau ramai lancar.
Oke, itu dia Zoomers ya, pantauan lalu lintas terkini dari pantosmart.semarangkota.go.id. Spesial untuk Anda semuanya ya. Harapannya selalu hati-hati di jalan, stay safe ya. Jangan lupa menggunakan sabuk pengaman dan juga hati-hati terus di jalan karena keluarga menanti kita di rumah. Oke, untuk Zoomers yang lagi di jalan maupun ngasih info, boleh banget ya. Febrian tunggu sampai nanti jam 6:30 malam. Atau yang mau request atau sharing di sore hari ini, boleh banget ya. Febrian tunggu di nomor WhatsApp 081745-0596. So stay tune ya bareng saya Febrian Kurnia sampai nanti jam 6:30 malam di Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
4: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
2: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayang.

0: Yones, pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
2: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Thank you banget Anda masih mendengarkan 96.5 FM itu sahabat Anda di program kesayangan kita Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, di sore hari ini Febri bakal ngebahas nih ya soal olahraga di sore hari ini. Seru banget ya, tadi pas perjalanan dari rumah nih Zoomers ya, saya dari rumah lewat di Jalan Pahlawan menuju ke Jalan Pandanaran, kemudian lewat Stadion Mugas nih ya, lapangan Mugas Triloba Juang, itu banyak banget yang olahraga ya. Makin kesini makin aware tentang kesehatan ya, ini selalu banget ya untuk semuanya. Dan juga mungkin barangkali ada juga nih sahabat itu di sore hari ini lagi apa ya, menikmati sore hari dengan berolahraga, jogging atau olahraga bersepeda sambil streaming Radio Iktus. Keren banget ya. Nah, kali ini sesuai yang sudah saya up di story WhatsApp-nya Radio Iktus nih ya. Kira-kira olahraga sore hari favoritnya Zoomer semua nih apa aja sih ya? Mungkin ada yang suka olahraga jogging atau sepeda begitu ya, olahraga sepeda, atau bahkan ada yang ini ya, fitness di sore hari ini. Wow. Nah, Zoomers, anyway, olahraga sore ini merupakan salah satu olahraga pilihan yang terbaik ya, mengoptimalkan performa fisik kita karena suhu inti tubuh berada titik puncaknya pada waktu sore hari ya, rentang jam 2 sampai jam 6 sore. Dan pada jam-jam ini nih Zoomers ya, otot-otot di tubuh kita ini menjadi lebih fleksibel serta kapasitas paru-paru meningkat. Nah, sehingga waktu kita berolahraga di sore hari ini bisa menjadi salah satu benefit begitu ya, karena resiko cedera berkurang drastis di kala sore hari ini. Nah, ini juga saya juga ingat ya, waktu dulu masih sering lihat sepak bola ya, PSIS gitu Semarang. Nah, biasanya tuh mainnya kalau enggak malam sore hari ini ya, Zoomers ya. Setuju dong ya. Kenapa ya kok olahraganya sore jam 3 atau jam 4 sore begitu ya. Nah, ternyata nih ya, dapat nih Zoomers ya, yaitu studi menunjukkan bahwa fungsi otot dan penyerapan oksigen ini di dalam tubuh menjadi lebih efisien serta mencapai efisiensi tertinggi di sore hari. Hal ini juga membuat Zoomers semua bisa berlari dengan pace lebih cepat dan jarak lebih jauh. Nah, kemudian pelepas stres setelah bekerja atau beraktivitas nih ya. Olahraga berlari setelah jam kerja ini juga bisa memicu pelepasan hormon endorfin dan serotonin yang ampuh membakar emosi negatif akibat tekanan seharian di pekerjaan. Wah, ini cocok banget nih ya, yang habis kerja atau habis sibuk di sore hari ini, gak sempat olahraga pagi hari, jadi dialihkan ke sore hari begitu ya Sumers ya. Nah, ini juga kita bakal ngebahas beberapa olahraga-olahraga di sore hari ini yang kira-kira aku banget itu apa ya gitu Zoomers ya. Nah, yang pertama kita bakal ngebahas soal bersepeda atau goes di sore hari ini ya. Ternyata ada faktanya ya, ada fun fact-nya nih Zoomersnya. Menurut studi terbaru, latihan kardio seperti bersepeda di sore hari rentang jam 4 sore sampai jam 8 malam ini terbukti efektif meredakan kekakuan arteri. Dan juga olahraga di sore hari ini juga bisa membuat otot serta sendi kita menjadi lebih rileks di sore hari ini. Kemudian resiko kram atau cedera lutut menjadi sangat minim dengan berolahraga kardio. Nah, selain itu nih Zoomers ya, ada juga olahraga bulu tangkis atau tenis ya, atau kalau yang sekarang itu padel gitu ya. Nah, olahraga satu ini menjadi ajang bersosialisasi ya bareng teman-teman atau kolega setelah bekerja begitu ya. Nah, ada faktanya ya, dikutip dari Alo Dokter, ternyata ada fakta refleks dan koordinasi dari olahraga bulu tangkis

atau tenis atau sejenisnya begitu ya. Nah, waktu sore hari ini adalah waktu di mana koordinasi antara mata, tangan, serta waktu reaksi motorik manusia berada di level paling tajam nih Zoomers. Sehingga efisiensi energi tubuh juga berada di puncaknya. Sehingga cocok banget ya olahraga dengan intensitas tinggi dan gerakan eksplosif di sore hari ini. Oke, kira-kira manfaatnya apa aja sih? Do and dance-nya juga apa? Kita bakal ulas ya setelah ini. Jadi jangan kemana-mana untuk Zoomers ya. Stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Untuk yang mau request lagu atau kirim salam, boleh banget ya. Febrian tunggu sampai nanti jam 6:30 malam. Anda langsung gabung aja ke nomor WhatsApp kami di 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami ya, di @iktusfm. Satu lagu dari Malik and The Essential dengan judul Senja Teduh Pelita, spesial untuk semua-semuanya. So, stay tune di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 02484125508 atau WhatsApp 081745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang, pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Satu lagu dari Bunga Citra Lestari dengan judul Sunny sudah diputerinnya untuk Zoomer semua di sore hari ini. Nah, kita saatnya bacain dulu kali ya request yang sudah masuk. Thank you banget untuk Zoomers yang sudah bergabung ya di 081745-0596 ya. Thank you banget untuk Stefani tadi request lagu Bunga Citra Lestari yang cinta pertama atau Sunny tadi sudah diputerin ya, spesial untuk Stefani di Semarang. Thank you banget sudah bergabung ya. Dan selanjutnya ada Aldo di Manyaran nih request lagu dari And Now featuring Ari Lesmana yang sesi potret. Ya, salamnya untuk Zoomer semuanya dan untuk Kak Febrian semangat siarannya. Thank you banget ya. Sudah bergabung di Zoomer semuanya. Ada juga nih ada Kak Kiki di Ungaran request lagu Fanny Sugi yang Jogja lantai 2 nih Kak, lagi kangen nih, edisi kangen pengen main ke Jogja tapi belum sempet karena sibuk kerja. Waduh. Jadi lagunya pengen diputerin nih lagu Jogja lantai 2. Oke, semoga ya, semoga dapat rezeki dan juga waktu yang pas, semoga bisa langsung main ke Jogja ya. Jangan lupa ya saya diajak nih. Oke, bercanda ya Kak ya. Thank you banget sudah bergabung. Next ada Vivin, halo Vivin di Genduk ya, request lagu Perunggu dong Kak yang apa aja, spesial untuk aku lagi ngerjain tugas nih. Waduh, dikirim foto juga nih Pap ya. Aduh, jadi kangen masa SMA nih. Thank you banget ya untuk Vivin di Genduk yang sudah bergabung. Ada siapa lagi nih, ada Rizky, halo Rizky di Pedurungan, request lagu Allegra atau gak yang Era Kita dong Kak, salamnya untuk semua musisi lokal Semarang. Wih, ini nih yang ditunggu-tunggu ya, paling senang banget kalau ada penikmat musik Semarang yang gabung di Radio Ictus, saling mendukung ya, dan juga request lagu Allegra atau Era Kita. Oke, okay. Febrian siapin ya, jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.5 FM Ictus, sahabat Anda. Makin sore makin rame banget nih ya, thank you banget untuk semua yang mau gabung atau mau request, boleh banget ya, Anda langsung gabung aja ke nomor WhatsApp kami di 081745-0596. Dan jangan lupa juga ya untuk follow Instagram kami di @ictusfm. Jangan kemana-mana, habis ini kita bakal bahas lagi ya olahraga pagi atau olahraga sore. Kalau olahraga sore favoritnya apa? Dan olahraga pagi favorit Anda apa aja? Boleh banget di sharing ya. Bareng saya Febrian Kurnia sampai nanti jam 6:30 malam di zona orang-orang muda, Dasyat Men.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, satu lagu dari Fanny Sugi dengan judul Jogja Lantai 2 sudah saya puterin ya untuk Anda semuanya. Nah, kita bakal ngebahas lagi nih, kira-kira lebih baik olahraga pagi atau sore hari nih. Nah, ada juga nih info ya, dikutip dari labcito.co.id, ternyata sama aja nih ya Zoomers ya, beberapa penelitian olahraga pagi hari maupun sore hari ternyata sama manfaatnya, cuma beda timingnya aja serta beda intensitas cahaya ya. Kalau misalnya udara pagi

itu rentang antara jam 5 pagi sampai jam 8.30 atau jam 9 maksimal lah ya. Itu merupakan salah satu momentum olahraga, momentum atau waktu olahraga yang pas karena kualitas udara, kemudian intensitas matahari pagi yang sangat baik ya dan bagus untuk tubuh kita karena mengandung vitamin D yang secara alami ya dari pancaran sinar matahari. Nah, bagaimana dengan olahraga sore? Nah, ternyata juga ada manfaatnya nih Sob ya, karena olahraga sore ini juga dapat membuat kita mengurangi insomnia ya, sehingga kita dapat istirahat pada malam hari ini lebih nyaman ya, cenderung lebih nyaman dan juga lebih nyenyak begitu. Nah, selain itu olahraga sore ini juga tetap bisa membakar kalori dengan maksimal serta meningkatkan produktivitas serta awareness di sore hari. Tambahan juga ya, manfaat lainnya itu ada juga meningkatkan fungsi kekuatan otot pada tubuh kita dan juga meningkatkan kinerja enzim pada tubuh. Nah, dilihat dari kedua manfaatnya, lebih baik olahraga pagi atau sore, ternyata jawabannya sama aja nih ya Zoomers, mau pagi mau sore asalkan preparationnya sudah bagus ya, persiapannya, contoh kita menggunakan baju atau pakaian yang nyaman yang menyerap keringat begitu ya. Kemudian jangan lupa untuk melaksanakan pemanasan ya sebelum berolahraga serta pendinginan setelah. Nah, itu dia ya Zoomers ya, dikutip dari alodokter.com dan juga ruangguru.com ya, spesial untuk Zoomers semuanya tentang olahraga di sore hari ini. Nah, kira-kira kita bakal bacain nih ya, Zoomers semua suka olahraga pagi atau sore hari, dan juga kalau olahraga sore hari kira-kira suka olahraga apa aja sih ya. Ada Listio di Gayam Sari, katanya nih suka banget olahraga jogging di malam hari. Gak tahu kenapa dari dulu suka aja sih kak. Jangan-jangan ini mau jalan-jalan aja, mau lihat-lihat sekitar begitu ya. Kira-kira ada survei nih kulineran mana nih yang enak gitu ya. Oke, thank you banget ya Listio yang dari Gayam Sari yang sudah bergabung. Katanya lebih suka olahraga indoor aja nih, soalnya kalau sore apa nih, sore lebih suka olahraga indoor, badminton atau enggak padel. Waduh, mana ini juga dipamerin foto tenis atau apa nih, padel ya. Oke, Kak Tika di Manyumarik, thank you banget sudah bergabung ya, olahraga padelnya. Menarik ya, sepertinya kita kapan lagi kita bisa olahraga padel nih. Kapan-kapan ya Kak ya, diajakin ya olahraga padel. Thank you banget. Next ada Yuni Setia ya, ini di Karanganyar Gunung. Katanya lebih suka olahraga sepeda karena lebih fun aja jalan-jalan dan juga lebih efisien katanya. Oke, baik. Kalau saya sih sukanya suka lari ya, lari sore begitu ya, tapi nggak suka lari dari tanggung jawab. Thank you banget ya untuk Kak Yuni Setia yang sudah bergabung. Ada juga nih siapa nih, ada Rian di Banyumanik, request lagu dari Four Events yang Serana. Oke, salamnya untuk Kak Febrian, semangat siaran, dan juga untuk sahabat Iktu semuanya, semoga saya selalu sukses. Amin, amin, amin ya. Thank you banget untuk Kak Rian. Ini yang baru masuk nih, ada Joni nih ya. Joni di Ngalian, ini katanya suka banget olahraga futsal. Ya, apalagi setiap Sabtu Minggu di kampusku suka olahraga atau sparingan nih Kak. Wih, olahraga futsal, mau dong boleh ikut. Oke, thank you banget ya. Olahraga futsal nih, aduh, udah lama banget lagi gak olahraga futsal. Kayaknya enak nih ya, olahraga futsal. Thank you banget ya, sudah bergabung. Tadi dari Ngalian ya, Bang Joni, Kak Joni tadi sudah bergabung. Thank you banget, sudah gabung. Oke, untuk Zoomer semuanya, stay tune terus di 96.5 FM, Iktu Sahabat Anda. Bareng saya, Febrian Kurnia, sampai nanti jam 7:30 malam. Kita bakal ngulas lagi nih, olahraga-olahraga spesial untuk ada di sore hari ini. Kali ini kita sudah siapin satu lagu, Four Events, dengan judul Serana, spesial untuk Anda semuanya. Jangan kemana-mana ya, stay tune di 96.5 FM, Iktu Sahabat Anda, di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, di segmen ini kita bakal ngebahas nih ya, do and don'ts, apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kita berolahraga di sore hari ini ya. Dikutip dari situs sekjenkemenkes.co.id. Nah, kali ini kita bakal ngebahas nih, kira-kira apa yang boleh, yang harus dilakukan, dan juga yang don'ts ya, atau yang jangan dilakukan waktu kita akan olahraga di sore hari ini. Nah, zoomer semua, wajib pemanasan ya. 5 menit atau 10 menit sebelum berolahraga kita wajib nih pemanasan. Kita harus minum air putih yang cukup ya, baik itu olahraga di pagi hari maupun sore hari. Jangan lupa juga untuk camilan-camilan ringan ya, yang mudah dicerna seperti pisang atau roti gandum atau buah kurma. 1 atau 2 jam sebelum berolahraga itu menjadi suntikan energi kita supaya kita olahraganya maksimal nih sumbers ya. Dan don'ts-nya, dunia ketinggalan satu ya. Lakukan pendinginan ya, atau cooling down dengan cara kita relax peregangan statis agar tubuh lebih relax ya, serta kita dapat menurunkan detak jantung lebih konstan ya. Nah, saat ini kita bakal ngebahas don'ts, apa aja yang harus dihindari. Ya, yang pertama jangan olahraga terlalu dekat dengan jam tidur nih sumbers ya. Minimal 2 atau hingga 3 jam sebelum tidur kita berolahraga ya di malam hari ini. Semoga bisa

meningkatkan hormon dan kortisol adrenalin kita yang cenderung bisa membuat Anda susah tidur kalau olahraga mepet banget di jam tidur ya. Nah, jangan olahraga juga dengan perut kosong atau terlalu kenyang nih Zoomers ya. Menghindari makanan yang membuat Anda lemas atau mungkin makanan yang terlalu berat. Karena kalau masih aja dilakuin olahraga di perut kosong maupun terlalu kenyang, ini bisa membuat perut kita mual dan bahkan paling fatalnya adalah kram perut. Waduh, kalau istilah Jawanya suduen gitu ya. Nah, jangan mengkonsumsi kafein berlebih ya Zoomers ya. Hindari minum kopi atau suplemen pre-workout yang tinggi kafein. Jangan juga minum-minum yang kopi yang terlalu banyak, karena ini bisa mengganggu siklus tidur Anda di malam hari. Kemudian yang terakhir ya, jangan abaikan sinyal lelah ya. Jika tubuh terasa lelah itu harus berhenti ya, kita harus rehat. Jangan dipaksakan ya Zoomers ya, karena ini bisa menjadi dampak kesehatan bagi kita semuanya ya. Nah, sore hari ini mengenai olahraga di sore hari ini spesial untuk semuanya. Dan gak kerasa juga ya, waktu sudah jam 6:30 malam ya. Febrian sudah menemani Anda dari jam 5 sampai jam 6:30 malam. Thank you banget untuk yang sudah request, yang sudah sharing ya bersama Febrian di Zona Orang-Orang Muda. Ketemu lagi ya di Zoom setiap hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Sabtu ya. Senin sampai Sabtu ya, jam 5 sore sampai jam 6:30 malam. Jangan lupa juga habis ini ada Inspiration Hour spesial untuk semua di jam 7 malam. Oke, stay tune terus. Satu lagu dari Zekon Selos dengan Zaman Elia spesial untuk Anda semuanya. Stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Saya Febrian pamit. Terima kasih dan

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.

Shalom sahabat Kudus yang dikasihi Tuhan. Oleh berkatnya saat ini kita kembali bertemu dalam program Firman untuk Anda. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran Firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang hidup kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran Firman Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan untuk kami boleh menerima akan kebenaran Firman Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa menyerahkan buat penyampaian kebenaran firman Tuhan ini ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membahas tema pada saat ini mengenai teladan dari Yosafat. Kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan yang diambil dari 2 Tawarikh pasal 20, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, kemudian dilanjutkan dari ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-24. 2 Tawarikh 20 ayat yang pertama saya mulai. Setelah itu Bani Moab dan Bani Yosafat bersinuim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasesson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ke-22 dikatakan oleh firman Tuhan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka, bunuh-membunuh.

Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Sahabat itu yang dikasih Tuhan, kisah ini bermula ketika Yosafat dan rakyat Yehuda sedang berada di dalam posisi terancam. Mereka pada saat itu dikepung oleh Bani Moab dan Bani Amon. Bahkan kedua suku ini berafiliasi dengan suku-suku lain untuk menyerang Yerusalem, pusat pemerintahan Yosafat. 2 Tawarik 20 ayat pertama dan kedua berkata, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menuim. Seperti itu yang dikasih Tuhan, seandainya kita berada dalam situasi yang sama seperti Yosafat dan sedang terkepung. Ketika semua musuh-musuh potensial kita seolah bergabung jadi satu, mengepung dari segala penjuru. Apa yang kita lakukan sementara

Lalu apa yang Raja Yehoshafat lakukan? Bersama dengan bangsa Yehuda yang pada saat itu ada dalam keadaan yang terdesak dan terjepit. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Raja Yehoshafat bersama dengan bangsa Yehuda adalah Yehoshafat mencari Tuhan. 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-3a berkata, Yehoshafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Raja Yehoshafat tahu bahwa musuhnya merupakan lawan yang berat. Dibandingkan dengan jumlah tentara yang mengepungnya siang dan malam, Yehoshafat tahu diri bahwa dia akan kalah. Itulah sebabnya sebagai manusia, Yehoshafat menjadi takut. Di saat seperti itu, Yehoshafat tidak berusaha mencari bantuan dari kerajaan tetangga atau mempersiapkan rute untuk melarikan diri. Tetapi Yehoshafat mengambil keputusan yang tepat, yaitu dia mencari Tuhan. Bahkan dia mengajak rakyatnya untuk sehati dan berdoa. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat bahwa Raja Yehoshafat bersama dengan rakyatnya mengalami kemenangan yang luar biasa di pihak Yehoshafat. Malahan Yehoshafat diuntungkan dengan jarahan berupa barang berharga peninggalan musuh-musuhnya. Yehoshafat dapat mengalami kemenangan karena dia memilih untuk mencari Tuhan di tengah-tengah keadaannya yang buruk. Sewaktu kita memutuskan mencari Tuhan saat ada tantangan atau pergumulan dalam kehidupan ini, maka tangan Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Saat ini kita mungkin sedang menghadapi suku-suku Moab, Amon, atau Seir yang mengganggu hidup kita. Moab bisa saja berupa masalah ekonomi. Seir bisa berupa masalah keluarga. Kita bisa berupa masalah kesehatan. Atau Menuhim yang bisa berupa masalah dalam pekerjaan atau karir kita dan lain sebagainya. Hari ini kita melihat bahwa ketakutan Yehoshafat adalah sisi manusia yang wajar. Di dalam kelemahannya ini menunjukkan bahwa kalau dia membutuhkan Tuhan. Di dalam ketakutan dan kelemahannya ada iman yang berserah kepada Tuhan dan tidak mengalihkan pandangan dari dia. Apabila masalah datang, berdoalah seperti Yehoshafat. Bahkan kalau perlu, berpuasalah. Sebab dari pengalaman Yehoshafat dan rakyatnya kita tahu akhirnya Allah memberikan kelepasan. Yang kedua, yang dilakukan Yehoshafat dalam keadaan terdesak dan terjepit adalah Yehoshafat percaya pada janji Tuhan. 2 Tawarikh 20 ayat 14 dan 15 berkata, lalu Yahas bin Bet dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yehoshafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan. Pada saat Yehoshafat menerima firman Tuhan yang mengatakan jangan takut karena yang berperang bukan mereka, Yehoshafat berani untuk mempercayainya bahwa apa yang Tuhan nubuatkan lewat hambanya itu adalah pasti. Dan ketika Yehoshafat berani mempercayai Tuhan, ia melihat dan mengalami betapa Tuhan juga membuktikan kepadanya bahwa ia dapat dipercaya dengan menggenapkan firman-Nya pada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Mungkin jika kita ada di posisi Yehoshafat, berpuasa bukanlah pilihan yang akan kita ambil. Tetapi Tuhan berkata lain, dan Yehoshafat memilih untuk percaya kepada janji Tuhan. Yehoshafat tidak sedikit pun dia meragukan Tuhan. Sementara musuh-musuhnya begitu bersemangat untuk menghancurkan Yehuda. Yehoshafat dan seluruh suku Yehuda malah berpuasa mengikuti apa yang Tuhan katakan. Sekali lagi, sungguh keputusan yang sangat tepat. Jika kita membaca keseluruhan cerita perang di atas, tepat seperti yang Tuhan katakan, dia mengacaukan semua musuh Yehuda dan membuat mereka menyerang satu sama lain sampai semuanya. Rakyat Yehuda keluar sebagai pemenang tanpa sedikit pun bersusah payah menghadapi musuh mereka. Selain itu, Alkitab mencatat bahwa selama 3 hari penuh, rakyat Yehuda mendapat berkat yang luar biasa, yaitu mereka menjarah harta benda dan barang-barang berharga para musuhnya. Saking luar biasanya jarahan itu, apa yang mereka rampas itu lebih banyak dari apa yang dapat dibawa. Banyak barang.

2 Tawarikh 20 ayat 25 mencatat, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Sahabat itu sudah demikian luar biasanya Tuhan yang kita sembah dan percayai. Mengapa kita tidak mau mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya? Karena apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya pasti digenapi. Yosafat dan bangsa Yehuda telah membuktikan bahwa ketika mereka berani mempercayai Tuhan, maka mereka bisa menikmati hasil yang dahsyat dan luar biasa. Inilah saatnya bagi kita untuk kita tidak lagi ragu dan percaya akan janji-janji-Nya bagi kita. Karena Ia sanggup melakukan perkara yang jauh melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Hal yang ketiga, yang Yosafat lakukan ketika dia terdesak dan terjepit adalah Yosafat berperang dengan pujian. 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-22 berkata, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Peristiwa di atas boleh dikatakan merupakan salah satu kemenangan paling spektakuler yang pernah diperoleh bangsa Yehuda dalam sejarah peperangan mereka. Bukan biasa atas bangsa itu. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 29 berkata, ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allah-Nya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Yosafat dan pasukannya memiliki cara yang unik untuk meraih kemenangan. Bersorak-sorai di dalam bahasa Ibrani adalah sabak, yang berarti bersorak dengan suara yang nyaring untuk menyatakan kemenangan, kemuliaan, anugerah, dan kasih Allah serta bermegah di dalam Tuhan. Bersorak-sorai dilakukan oleh sekelompok orang, bukan hanya seorang diri saja. Di dalam Alkitab, kita bisa memahami bahwa hal bersorak-sorai bukan dilakukan sebagai respon terhadap hal yang sudah dikerjakan Tuhan, melainkan merupakan tindakan iman di dalam Tuhan terhadap kemenangan yang mau dihancur yang paling efektif, yaitu berperang dengan pujian. Peperangan yang kita hadapi saat ini bukanlah peperangan fisik, walaupun masalahnya terlihat dengan kasat mata. Tetapi di balik semua itu, sebenarnya kita sedang berada dalam medan peperangan rohani. Maka harus dilawan dengan cara rohani, mendahului kemenangan dan membawa hasil yang luar biasa mengatasi batas logika dan pikiran kita. Bangsa Yehuda di bawah pimpinan Yosafat memperoleh kemenangan besar dan semua itu dimulai dengan pengambilan keputusan yang benar dan didahului lewat puji-pujian. Ada kuasa besar di balik puji-pujian dan Alkitab sudah menyatakan bahwa ada Tuhan yang bertahta atau bersemayan di atas puji-pujian. Peperangan yang kita hadapi saat ini bukanlah melawan darah dan daging, tetapi peperangan rohani untuk memenangkan jiwa-jiwa baginya. Dalam setiap kebaktian yang kita adakan, kita dapat menggunakan strategi yang sama, yaitu menempatkan puji-pujian di depan pasukan bersenjata, nih oleh pembawa firman Tuhan. Dan dapatkah itu dilakukan dengan serampangan dan seadanya? Tidakkah Tuhan menuntut usaha yang lebih serius dan dilakukan dengan segenap hati, segenap kekuatan, dan segenap akal budi kita? Seperti yang dilakukan para penyanyi, kita menganggap remeh tugas tersebut. Sementara Tuhan berkata, 10a, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan puji-pujian kepada Tuhan. Nyanyikanlah disertai iman, maka Anda akan melihat bahwa tidak ada satupun dari musuh atau masalah yang berpeluang menghancurkan Anda. Jadi jika memang Anda betul-betul rindu untuk melihat mujizat Tuhan terjadi, inilah waktu dan masanya bagi Anda untuk serius dengan Tuhan. Yosafat

yang menaruh nyawanya dan nyawa tentara-tentaranya pada Tuhan. Fokuskan pikiran Anda pada Tuhan dan bukan pada masalah. Ingat bahwa seberapa cepat masalah Anda selesai bergantung dari sepi dan mendengar suara Tuhan. Amin. Takkan.

Mari kita datang dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman yang boleh kami terima pada saat ini. Engkau yang mengingatkan bahwa kami tidak sendiri mula di dalam menghadapi masalah dan pergumulan di dalam kehidupan, yang menyertai Tuhan yang menuntun, tai Tuhan yang menuntun pada kami cara yang kami mengampergumul kami. Hari ini kami belajar dari teladan Raja Yosafat dan bangsa Ishak ketika tercepit, mereka mencari Tuhan, tercepit, mereka kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa, dan mereka percayakan janji Tuhan bahwa Tuhan yang menolong juga menaikkan mereka, dan mereka juga menaikkan nama Tuhan, dan biar kami pun nama Tuhan, dan biar kami boleh belajar dari apa yang kan. Kecayus dia sedang menghadapi masa, ketika dia sedang menghadapi masa dalam hidup, juga pergumulan, juga boleh mengalami hal yang sama. Kami melihat mujizat dan karya Tuhan yang nyata, mujizat dan karya Tuhan atas Tuhan juga kerjakan atas kehidupan kami semua. Terima kasih untuk kami Bapa, dan namamu serahkan Tuhan buat kebenaran firman ini ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan, dan Tuhan sediakan darah-Mu dengan kuasa darah-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Selamat malam sahabat-sahabat Iktus. Gabung bersama Kabah saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam bersama keluarga dan bersantai bersama keluarga. Ini akan diinfokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat sahabat-sahabat. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiar ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu, dilayani oleh GKI, dilayani oleh Kemudian untuk Ibarang Saru ke pukul 6 sore, dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di

Lakanau Exhibition Lakanau Wedding Expo digelar selama 3 hari 20 sampai 22 November 2026. Ini persembahan emas bagi Anda para wedor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan para pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik free Anda. Acara ini free entrance. Nikmati rangkaian tiket masuk. Nikmati rancho beracara spesial. Talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade live music, Zumba party, dan dihibur. Zumba party dan dihibur oleh DJ ternama. 5 juta cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door pass dengan honeymoon, kulkas hingga pun kulkas hingga sepeda listrik 10 hingga 22 November hingga 2022 November 2026 di Susan Spa. Informasi dan pendaftaran, informasi dan 66. Lakanau Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Ada sukacita besar. Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Maju tahun gabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Kesetiaan sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak ingguh berakhir. Pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Pendeta Obaja Pastor, Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang, Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 08222 5500. Pastikan siap kita 00. Pasti orang tiap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai Tekati. Tuhan

Sahabat, masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini ya, bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat kami, informasi selanjutnya minyak mor, banyak ada efek samping, ada di cukup bisa menghubungi kecil, Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengajar juga BOL minyak mor tersedia, juga BOL penguras visi tanpa sedia, tersedia air minum janjian lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia, kemudian juga Alkids. Silakan hubungi Radio Ikutus atau Anda bisa menghubungi 4 nomor serja di Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat ya, yang membutuhkan usaha-usaha ya, berkenaan mungkin usaha-usaha Anda, lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja Anda, properti Anda dan lain sebagainya, properti Anda, dan menghubungi Radio Ikutus di 02484-2508 atau melalui 2508 atau melalui WhatsApp kami di 081-745-0596. Di beberapa info yang kami sampaikan, di Inspiration bantu kepada Anda semua.

0: Mana toh ditinggal terang-terang kayak begini. Tahu enggak kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sampai itu buat mencari simpan.
0: Pun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, coba bayangkan kalau sampai energi di bumi ini habis, Bapak nyari si manis Pak
1: Bisto, Bu. Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya,
0: Pak?
2: Benar kata Bang Surya, Ji akan memberikan mas lebih baik. Mari sahabat Iktus buat titik lampu yang kurang terpenergi. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: sahabat Anda. Sahabat Anda. Lima FM, itu sahabat Anda. Selamat.
1: Ada saat rasa hidup saatnya kita merasa hidup atau merasa berada pada titik terendah dalam kehidupan. Baru selesai masalah di tempat kerja, di rumah, di hubungan keluarga, belum lagi pertengkaran, belum lagi pertengkaran dengan pasangan. Semuanya seakan membuat kita seperti putus asa. Saat kita hidup, pernahkah sejenak kita berpikir untuk bangkit? Kita berpikir untuk bangkit dan memilih masuk ke dalam lingkaran yang salah, sehingga lingkaran yang salah sehingga membuat hidup kita lebih Semua orang pasti memiliki masalah. Namun tidak semua orang memilih untuk terpengaruh dengan kendala yang hadapinya.
2: Memberikan arti dan nilai hidup. Pembahasan akan berbicara kelanjutan dari pernikahan, kemudian hal-hal yang diperhatikan di dalam pernikahan itu, kemudian masalah-masalah yang akan terjadi, dan masih banyak lagi. Kali ini kami akan berbicara tentang bentuk pernikahan. Saya Adriana Usmani bersama dengan Pak Rihardian Desiala akan pik yang apa kabar Pak Dian?
3: Kabar saya.
2: Kabar Pak Dian.
3: Saya baik ya. Buat diri.
2: Baik. Ya. Saya sering kali dan selalu mendengar mungkin ini sesuatu entah. Karena di mana kalau ketemu orang, apa kabar? Baik. Padahal dia baru aja disambit pakai batu. Saat itu enggak punya duit. Baik. Tapi saya berharap Pak Dian tidak seperti itu.
3: Iya. Karena kehidupan itu maupun senang, susah maupun senang diharapkan keadaan baik.
2: Luar biasa. Luar biasa. Ya, akan yaitu bentuk pernikahan. Nah, Pak Dian di dalam pernikahan itu sendiri bahas lain faktor-faktor yang pernah kami bahas. Dapatkah Bapak menjelaskan pernikahan?
3: Pertanyaan ini baik untuk juga pendengar sudah ada juga pendengar perlu untuk hal ini. Namun saya perlu untuk Ibu Adri pada setiap nama dan budaya mengenal beberapa bentuk pernikahan yang telah diantaranya secara umum. Gamos berarti perkawinan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Yang kedua bentuk pernikahan yang dikenal secara umum adalah poligami. Poligamos berarti banyak. Gamos berarti perkawinan, yaitu perkawinan antara atau laki-laki dengan atau bersuami lebih dari satu orang.
2: Jadi ini bukan berarai sudah menikah bercerai, bukan poligami.
3: Poligami itu bisa secara bersamaan.
2: Itu bersamaan.
3: Perkawinan ada lagi, kawin lagi. Yang pertama lagi, kawin lagi. Yang pertama tidak diceraikan demikian.
2: Oh begitu. Jadi bukan cerai dulu kawin lagi itu cerai.
3: Kawin. Gitu. Yang ketiga pendengar begini. Poligini sendiri dibagi menjadi dua macam, Ibu Adri. Yang pertama adalah Adri. Yang perni sonorat, trinya yaitu bila. Dan poligini non sororat.

0: Ginilah non sororat. Bila para istrinya bukan beradik kakak.
1: Saya baru pernah dengar
0: poligini ini tuh. Ketika budaya tertentu, pasangan suami istri, ada pasangan suami istri, katakanlah istrinya meninggal. Terus istrinya punya adik, nikah dengan adiknya, itu
1: disebut poligini. Oh, berarti poligini. Tunggu yang tuanya mati, tunggu yang nya mati dulu gitu. Baru bisa. Pada siapa tahu ya, kalau sering-sering ketemu, siapa tahu suami ini jatuh cinta sama adik.
0: Mungkin dia suka sama adiknya, tembak kakaknya dulu ya. Menunggu kakaknya meninggal baru sama adiknya. Aduh, ya, itu pelanggaran ya. Namanya. Ya, pendengar, yang keempat bentuk pernikahan adalah poliandri, yaitu seorang istri bersuami lebih dari satu orang. Ini Wah. Kebalikan dari poligini.
1: Luar biasa.
0: Wanita ini. Poliandri dibagi menjadi dua macam, pendengar. Yang pertama adalah poliandri fraternal. Bila para suami beradik kakak. Yang kedua adalah poliandri non fraternal, bila para suami bukan beradik kakak. Nah, poliandri di negara-negara

0: fraternal itu kawin
1: adik.
0: Oh, kalau non fraternal artinya laki-laki yang bukan kakak adik.
1: Laki-laki yang bukan beradik kakak.
0: Oh begitu, kok bisa ya ada wanita begitu ya?
1: Itulah uniknya dunia.
0: Dunia ini, tapi ini ada ya di negara-negara Eskimo sana, beritahukan oleh Pak Dian tadi. Nah, itu kita perkawinan itu sendiri atau pernikahan dalam beberapa seri atau beberapa topik yang bersambung. Pertanyaan yang berikut Pak.
1: Ya.
0: Apa yang dimaksud dengan keluar?
1: Menarik. Pendengar, bahwa tahun 2009 tentang dan pembangunan keluarga 1 ayat yang ke-6 dan keluarga. Pengertian keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri anaknya atau ayah dan anaknya karena sudah duda atau ibu dan anaknya karena sudah janda.
0: Itu yang dimaksud dengan keluarga.
1: Itu maksud dengan keluarga.
0: Berarti ada pasangan suami istri, ada pasangan suami istri dan anak, atau hanya seorang duda dan anaknya, atau seorang janda.
1: Ada seorang pengamat keluarga yang

0: keluarga dapat menjalankan fungsi dengan baik, maka demokrasi yang berkualitas dan dapat di pilar-pilar kemajuan bangsa. Namun sebaliknya, bila keluarga tidak dapat berfungsi dengan baik, akan menghasilkan yang dapat masyarakat.
1: Nah, wah, ya menghasilkan yang baik dan yang baik berkualitas. Melihat ke ini, ada banyak pasangan didik anak dengan baik, macam-macam peraturan, memberikan fasilitas dan sebagainya. Tapi kalau anaknya narkoba, satu. Tapi aborsi, seks bebas, tawuran. Tapi kok anaknya selalu bikin masalah di lingkungannya? Ini apa sih sebenarnya menurut Bapak?
0: Ya, kualitas tentu anaknya baik. Baik, anaknya justru jadi baik. Itu terjadi di lapangan. Nah, saya melihatnya ini adalah pertama sebuah pilihan hidup.
1: Pilihan hidup.
0: Sebuah pilihan hidup.
1: Maksudnya kepada anak-anak ini.
0: Kepada anak ini dia mendapatkan pengajaran dari orang tuanya. Mm-hmm. Terlepas orang tuanya itu membuat kesalahan kah atau ada kegagalan. Namun sebagai seorang anak dia bisa memilih untuk kebenaran ini bahwa manusia itu mempunyai hak untuk memilih. Mm-hmm. Dan pilihan apapun pilihan yang dia pilih, dia tidak bebas dari pilihannya. Nah ini yang terjadi, bahwa ada anak-anak yang memilih untuk tidak mau mengikuti apa yang disampaikan, diajarkan oleh orang tuanya. Namun uniknya, itu yang pertama. Yang kedua, pilihan-pilihan ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, untuk seorang anak, pilihlah lingkungan di mana Anda bisa bertumbuh baik dan benar. Karena komunitas itu akan mempengaruhi pilihan-pilihan Anda, dan pilihan-pilihan Anda akan mempengaruhi masa depan Anda.
1: Berarti Pak Dian ingin mengatakan bahwa sekalipun keluarga itu adalah keluarga yang ideal, seperti yang sudah kita bicarakan dalam beberapa seri yang lalu tentang orang tua yang teguh itu, belum menjamin bahwa anak-anaknya akan baik di masyarakat.
0: Karena dia, orang tua itu perlu memastikan. Perlu memastikan tentang kehidupan lingkungannya. Karena harus diakui bahwa kehidupan orang tua sama anak di dunia modern seperti ini paling hanya berapa jam. Sedangkan anak-anaknya kehidupan di luar. Jadi orang tua terbatas memonitor atau mengontrol kehidupan anak-anak yang tidak dilihat oleh mata orang tua. Justru yang tidak terlihat inilah yang perlu.
1: Nah, sebelum kami melanjutkan tentang wujud dari keluarga, menurut Pak Dian

dia pernah ancaman an keluarga dia. Bagi banyak orang, buat keluarga pun kuat dari narkoba, itu bisa mempengaruhi anak dalam pertumbuhannya. Secara psikologis, ketika dia lebih banyak main gadget, motoriknya terbatas.

0: dunia-dunia sekarang ini.
1: Karena pengaruh gadget ini
0: Ruhi. Karena dia bebas bersepa, ada yang bisa mengontrol. Hanya dia sendiri yang bisa pegang gadget. Kemudian dia tinggal, ketika dia bertanya di dunia maya, begung, nilai mana yang harus dipegang? Gua menanamkan nilai-nilai kepada dia, bisa memilah mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk.
1: Tentang luas. Tetapi kali ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksudkan dengan keluarga dan bagaimana sebagai keluarga yang baik menghasilkan generasi yang baik juga. Kami kembali.

0: Nah, ini sangat menarik ketika berbicara tentang wujud bahwa bapak, ibu, dan anak. Kemudian ada sar, bapak, ibu, anak, kakek, nenek, dan segala macam itu. Bisa mungkin kita dengan extended family mungkin ya Pak?
1: Ya, extended family menjadi fenomenal keluarga-keluarga di Indonesia. Khususnya dan di Indonesia sendiri, keluarga besar.
0: Menurut ini adalah kumpulan atau keluarga atau lebih banyak bikin pusing?
1: Jadi menjadi sesuatu yang baik ketika mewariskan nilai-nilai cara keturunan dan generasinya, generasi lainnya. Itu yang baik. Besar ini ketika mereka seolah-olah memiliki sebuah power, dobrak sebuah tatanan masyarakat. Di mana keluarga besar ini yang banyak ketika dia punya masalah dengan pihak-pihak masyarakat yang lain, mereka berani untuk mengadakan perlawanan demi perlawanan karena mereka didukung minimal masanya sendiri, keluarga besar sendiri. Itu berbahaya.
0: Nah, menurut saya juga nggak tahu ya, saya punya pendapat semua itu dulu narkoba misalnya, padahal sekarang enggak. Atau kamu tahu nggak, ibu kamu itu dan yang membicarakan nih keluarga ini kan buruk ya Pak ya. Nah, untuk meredam hal-hal seperti itu, bagaimana posisi saya sebagai pasangan diri
1: menyikapi pertanyaan ini? Yang pertama adalah sebagai pasangan suami istri, dia harus memiliki kesepakatan membangun keluarganya sendiri. Dia harus punya kesepakatan membangun nilai-nilai sendiri. Kalau menurut saya, tidak semua hal yang dilakukan dan diajarkan oleh orang tua baik dan benar. Tapi tidak juga semua hal yang diajarkan dan ditanamkan oleh orang tua itu semuanya salah. Oleh perkembangan perjalanan pemikiran, dalam perjalanan kebutuhan-kebutuhan suami istri, ketika ada hal-hal yang di rumah bersama orang tuanya tidak baik, dia harus digugurkan, membentengi mereka dari keluarga besar. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua adalah menurut saya, suami istri ini dia secara bijaksana memilah-milah informasi. Istilah sekarang apa? Jangan kepo lah. Jangan kepo dengan masalah orang lain begitu.
0: Jangan pusing.
1: Karena orang lainnya belum tentu pusing keluarga kita. Tapi memang dalam keluarga besar, naluri kepedulian saudara itu tidak bisa dihindari. Tapi marilah itu dilihat sebagai sebuah batas kepedulian keluarga besar. Maksud saya di sini adalah di mana pasangan suami istri dia perlu menjadi alat baik dan yang benar, ini loh yang seperti ini. Itu yang perlu dilakukan oleh pasangan keluarga-keluarga besar, bahwa ada sesuatu yang perlu kita introspeksi bersama yang kemungkinan ada.
0: Ini Anda sebagai pendengar mempunyai masalah karena keluarga besar. Seperti dibahas tadi, orang di Indonesia ini kalau menikah itu bukan menikah antara saya dan suami atau saya dan istri, tapi menikah dengan keluarga besar istri dan keluarga besar suami. Kadang-kadang hal ini baik seperti dijelaskan Pak Dian, tetapi kadang-kadang menimbulkan permasalahan yang baru. Kedua pasangan ini akhir seteru dan kadang-kadang juga akan diakhiri dengan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: mempunyai banyak pilihan dan manusia punya banyak keinginan. Potensi manusia tidak kebanyakan kita memakai tangan untuk memegang sesuatu dan kaki untuk berjalan. Tapi bagaimana jika kita tidak mempunyai tangan dan kaki? Indikator terkenal dunia kaki yang dapat dilakukan oleh orang normal bahkan lebih baik. Ia bisa berenang, menyisir rambut, mengetik, dan masih banyak lagi. Perlu diketahui bahwa potensi adalah apa yang bisa kita lakukan tapi belum kita lakukan. Sehingga maksimalkanlah potensi diri Anda untuk melakukan hal yang baik sehingga menghasilkan karya-karya yang berguna bagi Anda, keluarga, dan masyarakat di mana Anda.
1: Pendengar, ada banyak hal yang tentang apa yang dimaksud. Ada banyak hal juga yang terjadi di dalam masyarakat saat ini yang muaranya berasal dari keluarga. Bagaimanakah sebagai pribadi-pribadi yang ada di dalam keluarga menyikapi sesuatu yang tidak mudah, tentunya dalam perjuangan dilihatian sebagai sesuatu yang perlu di keluarga.
2: Ini dimanapun Anda berada, berdasarkan peristiwa yang menjadi kepala keluarga, keduanya adalah fungsi. Hal inilah yang disebut dengan keluarga yang berbahagia, di mana masing-masing berfungsi sesuai dengan peranannya.
1: Dalam siaran radio pesan hari ini, kami berharap Anda dapat memahami apa yang disampaikan. Jika ada pertanyaan tentang berbagai masalah seputar keluarga, 813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesan @gmail.com hadapan Anda. Tetaplah bersama pesan hari ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
0: Mengatasi rasa putus asa tentu dapat terjadi, bayangkan. Percayalah bahwa di balik semua peristiwa ada rencana-rencana baik yang menanti.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau titip sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terjamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. 819171. Atau melalui Instagram.
2: Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas dunia dan temukan kekuatan dengan Solafide. Siatas, gua doa, tidur yang nyaman, aula dan yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda

seorang ibu buah keluarga. Banyak hal rawat. Tidak perlu menjadi kaya untuk menambah keharmonisan dalam keluarga. Walau hanya sekedar kumpul bersama dari

0: 96.5 FM Ictus.
1: Sahabat Ictus, jangan takut mencoba hal yang, tapi ingatlah, keluarga adalah

0: kata dan karya. Kami berdoa. Amin.
1: 23 ayat 1 sampai 7. Inilah perkataan terakhir Daud. Ucapan Daud bin Isai. Ucapan diurapi Allah Yakub. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung Batu Israel berkata kepadaku, orang yang memerintah manusia seperti terang pagi. Oleh sinar sesudah hujan, rumput keluar dari tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia telah mengadakan perjanjian abadi denganku. Semuanya dijabarkan dan terjamin. Sebab seluruh keselamatan dan cita orang durjana, semuanya seperti duri yang tercampak. Dan sesungguhnya tidak dapat diambil dengan tangan. Orang yang menyentuh mereka harus memperlengkapi diri dengan sebatang besi atau gagaker habis di tempat.
0: Sahabat Scripture Union Indonesia, permulaan yang baik dalam kehidupan tentu penting. Namun, yang lebih kehidupan kita. Nas kita hari ini adalah perkataan terakhir Daud. Daud disebutkan orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraan Daud, dan Allah berkata memerintah dengan adil dan tanpa melihat bahwa keluarganya adalah seperti itu di hadapan Allah, sebagian yang abadi dengannya, dan karenanya semuanya terjamin. Sedangkan orang-orang durjana akan seperti duri yang terbakar habis nantinya. Bersyukur karena atas perjanjian abadi memerintah dengan adil dan takut akan Allah. Apa yang Daud katakan sepertinya tidak dapat kita lihat dalam sejarah raja-raja Yehuda seperti Alkitab. Namun ini tentu akan tergenapi dalam Mesias dengan adil menjadi berkat bagi mereka yang tunduk kepadanya. Sedangkan mereka yang menolaknya akan terbakar habis. Daud banyak mengalami kesulitan dan bahkan hukuman Tuhan yang berat. Ia dapat mengatakan semuanya ini dengan iman karena ia percaya dengan perjanjian diberikan kepadanya dan keturunan dan ucapan syukur. Bagaimana dengan kita? Terlepas dari apa yang terjadi dalam hidup kita, marilah kita ikuti teladan Daud. Terlepas dari hidupnya yang tidak sempurna, yang dalam iman

Kan nama, alamat lengkap dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 08910377 99103 memberkati.

paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar.

baik secara fisik maupun narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

Allah yang menyelidiki hati, bukan untuk mempermalukan kita, tetapi supaya ia menyembuhkan hati kita yang mulai sakit dan pahit. Saudara, perhatikan alur bacaan kita hari ini. Pasal 14 menuju cerminkan. Pasal 15 memperlihatkan bahwa firman Tuhan. Pasal 16 mengajarkan bahwa seorang percaya kadang harus berjalan berdunia. Pasal 17 menentukan kuat atau tidaknya hidup yang tidak terlihat. Karena itu,

0: Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah kakak, sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok Teh aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam, bukan ngerasa.

Terima kasih kami ucapkan sahabat berada. Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu.

Shalom, selamat pagi sahabat, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Ictus, sahabat Anda, yang kami pancarluaskan dari studio kami, Jalan Mugas Dalam Gang 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali kami berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 September 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

Bersama-sama akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Tuhan. Hari kami mengucap syukur kesempatan baru Radio Ictus boleh kembali mengudara lewat 96.5 FM. Kami mengucap tangan turun untuk segala campur tangan Tuhan di seluruh perdaan kami, pemancar peralatan kami, pemancar kami, dan juga penyusunan seluruh mata acara untuk siaran sepanjang hari ini. Para Tuhan

bekerja FM lewat 96.5 FM ini, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan, diteguhkan, dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucapkan untuk sahabat-sahabat yang selalu setia memberikannya kasih dan perhatiannya demi untuk kelancaran pelayanan Radio Ictus ini. Tuhan kami di tengah-tengah sahabat-sahabat kami, di tengah-tengah segala pergumulan mereka, mereka boleh tetap kuat dan mereka boleh membuktikan bahwa juru selamat yang mereka percayai adalah juru selamat yang hidup. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini.

Yeremia 9 ayat 3:20 sampai 20. Berfirmanlah Tuhan. Oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Beginilah firman Tuhan alam Allah Israel. Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Perhatilah perempuan-perempuan, panggillah perempuan-perempuan peratap, supaya mereka datang. Dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana, supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion, salah kami, hai binasalah kami, kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami bukan orang. Maka dengarlah firman Tuhan, perempuan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan temannya, nyanyian ratapan kepada temannya. Jendela-jendela maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang yang dan rambut orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya.

sahabat Iklus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, sahabat VS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iklus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iklus Kesayangan.

Halo, selamat pagi. Selamat bergabung di 96.5 FM. Apa kabar nih sahabat? Tentu saja Elizabeth harapkan sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat dan bangun pagi hari ini di hari yang baru, hari yang ke-19 di bulan ke-9 tahun 2026 dengan hati penuh ucapan syukur. Karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia yang mengerti, yang memahami segala keperluan kita. Dan dia juga yang memperlengkapi kita dengan kuasanya agar kita boleh tetap menjadi saksinya dimanapun juga kita berada dan bagaimanapun juga keadaan yang kita hadapi. Oke, selamat pagi. Selamat masuk di kota Semarang bagi sahabat-sahabat yang baru aja datang dari luar kota yang akan mengadakan pelayanan di kota Semarang dan sekitarnya. Selamat pagi, selamat datang, selamat beristirahat dulu sejenak sebelum mungkin sahabat akan melakukan persiapan-persiapan dan latihan sebelum besok mungkin ya di dalam ibadah raya di kota Semarang dan sekitarnya atau nanti sore. Oke, biarlah kepada Bapa kita yang baik, kepada Bapa kita yang kekal, kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita. Dan biarlah kita untuk melayani, diberi karunia untuk melayani. Ingatlah tujuan pemberian itu adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Kita diminta untuk melayaninya dengan kasih dan kerendahan hati, bukan untuk membangun kesan positif orang lain kepada kita. Kita melayani dengan sikap hati seperti Kristus, dengan kasih dan kerendahan hati. Ya, bagi sahabat-sahabat yang akan berangkat keluar kota, selamat bersiap-siap. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya.

0: Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Dengarkan terus
1: 96.5 FM. Itu

Ya, selamat pagi untuk para guru sekolah minggu, pembimbing rohani remaja, pemuda. Selamat mempersiapkan diri untuk tugas pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada sahabat-sahabat sekalian. Dan biarlah sahabat akan memakai segala talenta dan kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada sahabat untuk melayani dengan sepenuh hati seperti Kristus. Selamat pagi juga untuk sahabat-sahabat yang hatinya mestinya rindu untuk datang ibadah di gereja Anda masing-masing, tetapi karena keadaan kondisi fisik yang tidak memungkinkan sehingga sahabat tidak dapat pergi ke gereja Anda. Tapi sahabat dapat mengikuti ibadah raya yang besok diselenggarakan pukul 9 pagi, pukul 6 sore, dan pukul 7 malam. Biarlah semua ibadah raya yang disiarkan lewat 96.5 FM ini boleh menjadi berkat tersendiri.

Halo, selamat pagi. Selamat bergabung di 96.5 FM bagi sahabat-sahabat seluruh anggota paduan suara, juga vokal grup, pemain musik, penari tamborin, banner, song leader, singer. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk tugas ibadah raya di gereja Anda masing-masing. Dan tentunya apa yang sahabat lakukan dan kerjakan dengan penuh ketulusan hati, Tuhan pasti akan memberkatinya. Selamat pagi juga untuk saudara-saudara sekalian yang bergabung di 96.5 FM. Mungkin yang baru pertama kali gabung, selamat datang di 96.5 FM. Dan biarlah itu boleh menjadi sahabat Anda untuk selanjutnya, sehingga sahabat-sahabat boleh tetap berjalan bersama dengan Radio Iktus untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sahabat, tekanan hidup harus dihadapi dengan sabar dan tekun. Niscaya kita pun beroleh kebahagiaan yang tak terkira apabila saatnya tiba. Kesabaran sahabat menghadapi tekanan pasti akan berbuah manis ketika Tuhan datang kembali dalam kemuliaannya. Selamat pagi.

Tuhan pasti mengasihi sahabat dan menyediakan berkat-berkat-Nya bagi sahabat sekalian. Biarlah Allah yang mengaruniakan Roh Kudus-Nya untuk menuntun kita dalam seluruh kebenaran kita, mendidik kita, menghidupi firman-Nya di dalam keseharian kita. Selamat pagi, Tuhan mengasihi sahabat semua.

tempat ini bisa lambaikan tangannya. Amin. Dan sepanjang tahun ini kami memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Di atas segalanya kami meninggikan nama-Mu. Mari semua angkat tangan-Mu tinggi-tinggi. Semuanya, katakan.

Gajah Kuning Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Mari sahabat, kita berikan waktu kita selama 30 menit ke depan ini untuk bersama-sama menyimak kebenaran Tuhan dalam acara Firman untuk Anda bersama Bapak Adida dari GA Dr. Cipto. Tuhan Yesus memberkati sahabat semua.

Shalom sahabat Iktus yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 8 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, selama bumi masih ada, musim menabur dan menuai, dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam berhenti. Tidak Bapak Ibu berhenti. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan kembali mengupas satu tema ini dan saya akan lebih perdalam lagi, yaitu tentang selama bumi masih ada. Nah, saudara, kalau saya bertanya hari ini, siapa yang hidupnya sedang baik-baik saja? Nah, mungkin ada yang berkata, puji Tuhan, usaha saya sedang lancar. Puji Tuhan, ini anak saya sehat semuanya. Wah, hari ini pekerjaan saya baik semuanya. Pelayanan saya sedang bertumbuh luar biasa. Tapi saya juga yakin, saudara, kalau saya bertanya lagi, siapa yang sedang menjalani musim yang berat? Mungkin ada yang diam. Kenapa, saudara? Karena tidak semua pergumulan itu bisa diceritakan. Ada yang sedang menunggu pekerjaan, ada yang sedang bergumul dengan kesehatan, ada yang sedang menunggu anak kembali kepada Tuhan, atau mungkin ada yang setiap malam mungkin menangis diam-diam, tetapi setiap minggu tetap tersenyum ketika dia ada di gereja. Nah, menariknya, saudara, kalau kita berkeliling di sekitar kita dan kita bertanya kepada setiap orang, mungkin jawabannya akan berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap orang itu sedang berada pada musim yang berbeda. Ada musim tertawa, ada musim menangis, ada musim menabur, ada musim menuai, ada musim untuk menunggu, dan ada musim untuk melihat mujizat. Tapi saudara, hari ini saya ingin menyampaikan satu kabar baik buat kita semuanya, bahwa musim kita itu boleh berbeda, tetapi Tuhan kita tetap sama. Katakan amin. Nah, saudara, kalimat inilah yang menjadi dasar firman Tuhan hari ini. Kejadian 8 ayat 22 itu seringkali kita baca hanya sebagai ayat yang berbicara tentang alam saja. Di sana dikatakan selama bumi masih ada, musim menabur dan menuai. Padahal, saudara, ayat ini itu bukan hanya sekedar mengajar kita tentang ilmu geografi saja, tetapi ayat ini itu sedang mengajar kita tentang karakter Allah. Dan ayat ini, saudara, itu lahir bukan ketika keadaan sedang indah, tapi ayat ini lahir setelah dunia mengalami salah satu bencana terbesar sepanjang sejarah, yaitu air bah. Nah, saudara bisa bayangkan sejenak, pada waktu itu Nuh dia keluar dari bahtera, dan yang Nuh lihat itu bukan rumah, yang dia lihat bukan sawah, yang dia lihat bukan kota, yang dia lihat ketika dia turun dari bahtera bukan tetangga yang menyambut dia, tapi yang dia lihat itu hanyalah dunia yang porak-poranda. Saudara, kalau kita jadi Nuh, mungkin pertanyaan pertama yang muncul itu adalah, Tuhan, apakah masih ada masa depan? Tuhan, apakah dunia ini masih bisa berjalan? Tuhan, apakah Engkau masih bisa memelihara bumi ini? Itu mungkin yang akan muncul, pertanyaan yang akan muncul dari pikiran kita ketika kita melihat situasi yang ada pada zamannya Nuh pada waktu itu. Dan justru pada saat itulah Tuhan berbicara, selama bumi masih ada. Saudara, sahabat Iktus yang terkasih dalam Tuhan, kalimat ini itu bukan sekedar janji tentang pergantian musim, tapi ini adalah sebuah deklarasi dari Allah sendiri, yaitu bahwa Allah mengatakan bahwa Aku masih memegang dunia ini. Saudara, kalau Tuhan masih memegang dunia ini, saya mau katakan, maka Dia juga sedang memegang hidup saudara dan saya. Katakan amin. Dan hari ini saya tidak ingin saudara pulang hanya, atau saudara menjalani mendengar, setelah mendengar firman Tuhan ini, saudara hanya mengingat 3 poin khotbah gitu, enggak. Tapi saya ingin saudara mengingat, menangkap satu kata, yaitu musim. Ya, sekali lagi, musim. Jadi saudara, kalau nanti hari Minggu atau hari Senin saudara mulai lelah, ingat kata ini. Kalau mungkin hari Rabu doa-doa dari saudara kepada Tuhan belum dijawab, ingat kata ini. Kalau mungkin nanti hari Jumat saudara ngerasa hidupmu terasa berat, ingat kata ini, saudara. Musim. Karena apa, saudara? Karena selama bumi masih ada, akan selalu ada musim. Tetapi di balik setiap musim, kita harus percaya bahwa selalu ada Tuhan yang bekerja.
Nah, hari ini kita akan belajar 5 kebenaran melalui kata musim ini, yaitu M, mengenal Tuhan yang mengatur musim. U, ujian adalah universitas Tuhan. S, setialah dalam musimmu. I, iman melihat lebih jauh dari musim. Dan M, masa depan aman di dalam Kristus. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu M, bahwa kita harus mengenal Tuhan yang mengatur musim. Nah, saudara, kalau saya bertanya siapa yang mengatur matahari terbit pagi ini, mungkin kita menjawab, ya memang sudah hukumnya kok Pak. Tapi saudara, Alkitab mengajak kita melihat lebih dalam. Matahari terbit itu bukan karena alam bekerja sendiri, saudara. Dan musim berganti itu bukan karena kebetulan. Atau bumi tetap berputar itu bukan karena manusia sanggup untuk menjaganya. Dan saya mau katakan semua itu terjadi karena Allah masih menopang ciptaannya. Nah, inilah yang seringkali kita lupakan. Kita menikmati matahari setiap pagi, kita menikmati udara setiap hari, kita menikmati hujan setiap musim. Tetapi kita lupa bahwa semua itu adalah bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Padahal sebelum Allah mengucapkan ayat 22 ini, saudara, Dia terlebih dahulu berkata sesuatu yang sangat mengejutkan. Kalau kita lihat dalam Kejadian 8 ayat 21, Dia berkata, sebab yang ditimbulkan hati manusia adalah jahat sejak kecilnya. Saudara perhatikan baik-baik, air bah pada waktu itu sudah selesai, tetapi dosa itu belum selesai. Dan dunia baru dimulai, tetapi hati manusia itu tetap berdosa. Artinya apa, saudara? Saya mau ngomong gini, masalah terbesar manusia ternyata bukan keadaan, tapi masalah terbesar manusia itu adalah hati. Nah, seringkali kita berpikir, wah kalau keadaan saya berubah, saya pasti lebih bahagia. Saya mau katakan belum tentu, saudara. Ada orang yang dulunya berdoa ingin punya pekerjaan, tapi ketika dia mendapatkan pekerjaan, sekarang dia tidak punya waktu untuk Tuhan. Mungkin ada yang dulu berdoa ingin menikah, tapi setelah menikah justru dia lebih sering bertengkar. Atau mungkin ada yang dulu dia ingin punya uang yang lebih, tapi ketika Tuhan memberikan kelimpahan, justru mulai jauh dari Tuhan. Saudara lihat, yang perlu diubah bukan hanya situasi, tapi yang perlu diubahkan itu adalah hati. Tetapi disinilah kasih karunia Allah menjadi luar biasa, saudara. Allah mengetahui bahwa manusia tetap berdosa. Allah mengetahui bahwa manusia akan jatuh lagi. Allah mengetahui bahwa manusia akan mengecewakannya lagi dan lain sebagainya. Tapi Allah, Dia tetap berkata, selama bumi masih ada. Kenapa? Karena kesetiaan Allah itu tidak pernah bergantung pada kesetiaan manusia. Kalau dunia ini dipertahankan karena kita baik, mungkin matahari sudah lama berhenti terbit, saudara. Kalau hujan turun hanya kepada orang yang layak, mungkin tidak ada seorang pun yang pantas menerimanya, saudara. Tapi Tuhan tetap memberi matahari. Tuhan tetap memberi udara. Tuhan tetap memberi hujan. Tuhan tetap memberi kesempatan untuk bertobat. Nah, inilah yang dalam teologi disebut anugerah umum atau common grace. Pemeliharaan Allah yang diberikan kepada seluruh manusia, baik yang mengenalnya maupun yang belum mengenalnya. Nah, saudara, jadi besok pagi ketika matahari terbit, jangan hanya berkata cuacanya cerah ya, tapi belajarlah berkata Tuhan itu masih setia. Ketika hujan turun, jangan hanya mengeluh karena mungkin jalanan macet, jalanan Semarang jadi banjir gitu kan ya, saudara ya. Tapi ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan itu belum berhenti. Dan setiap matahari yang terbit, setiap malam yang berganti, setiap musim yang datang, itu sedang berkhotbah kepada kita tanpa suara. Dan isi dari khotbah itu mengatakan bahwa Allah itu masih memegang dunia ini. Saudara, saya berikan ilustrasi, ada seorang ayah yang memiliki anak remaja. Suatu malam anak itu membantah ayahnya. Dia bersikap kasar, bahkan dia menutup pintu kamarnya dengan sangat keras, juglek gitu, saudara ya. Dan keesokan paginya, sang ayah tetap bangun lebih pagi, tetap menyiapkan sarapan, tetap mengantar anaknya ke sekolah. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah ayah ini setuju dengan sikap anaknya? Tentu tidak. Tetapi kasihnya sebagai ayah itu membuat dia tetap memelihara anaknya. Dan demikian pula dengan Allah, Dia membenci dosa, tapi dalam kemurahannya Dia masih memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat.
Saudara, bukankah itu yang kita alami setiap hari? Jadi kalau hari ini kita masih bisa bernapas, kalau hari ini kita masih bisa datang beribadah besok, atau hari ini kita masih bisa dengar firman Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa beraktivitas, kalau hari ini kita masih menikmati berkat-berkat Tuhan, itu bukan karena kita hebat, tapi saya mau katakan itu karena Tuhan masih setia. Karena itu saudara, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama, jangan menilai kasih Tuhan itu dari musim yang sedang kita alami. Ada orang yang berkata, kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa saya kehilangan pekerjaan? Kalau Tuhan setia, mengapa doa-doa saya itu belum dijawab? Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ukuran kasih Tuhan itu bukanlah keadaan yang selalu mudah. Tapi ukuran kasih Tuhan itu adalah karakternya yang tidak pernah berubah. Dan yang kedua, belajarlah bersyukur atas hal-hal yang selama ini kita anggap biasa. Saudara, saya mau katakan mujizat terbesar seringkali bukan hanya yang spektakuler. Tapi mujizat terbesar itu adalah yang kita alami setiap hari. Tetapi berhenti untuk kita syukuri. Misalnya kita masih bisa membuka mata. Kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa memanggil nama Yesus. Kita masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup. Nah saudara, hari ini saya mengajak kita semuanya untuk melakukan satu kebiasaan sederhana. Sebelum saudara membuka ponsel setiap pagi, saudara bisa katakan, Tuhan, terima kasih matahari terbit lagi. Itu berarti kasih setiamu juga nyata lagi hari ini. Dan saya percaya kalimat sederhana itu akan mengubah cara kita memandang hidup. Karena apa saudara? Karena orang yang dipenuhi syukur atau ucapan syukur itu akan lebih sulit dikuasai oleh keluhan. Jadi saudara, sebelum kita berbicara tentang musim kita, kita harus terlebih dahulu mengenal Tuhan yang mengatur musim. Karena apa? Kalau kita tidak mengenal Tuhan yang mengatur musim, kita akan mudah menyalahkan musim. Mari saya ajak kita semuanya untuk mengucapkan satu kalimat ini bersama-sama. Musim boleh berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dan yang kedua, ujian adalah universitasnya Tuhan. Kenapa saya memakai kata universitas, saudara? Karena universitas itu adalah tempat seseorang dibentuk. Dan di sana seseorang belajar. Di sana seseorang diuji. Di sana seseorang dipersiapkan sebelum memasuki kehidupan yang lebih besar. Nah, demikian juga dengan Tuhan, saudara. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kita mengalami ujian, Tuhan itu sudah menghukum kita, betul? Padahal, saudara, seringkali justru Tuhan sedang mendidik kita. Saudara bisa perhatikan kembali ayat yang kita baca tadi. Allah berkata, musim menabur dan menuai. Saudara, saya tertarik dengan urutannya. Kenapa Tuhan tidak berkata menuai baru menabur? Atau menuai dan menabur? Karena memang begitulah prinsip kerajaan Allah, saudara. Selalu ada proses sebelum hasil. Jadi benih dulu, baru panen. Doa dulu, baru jawaban. Kesetiaan dulu, baru kepercayaan yang lebih besar. Nah, saudara, kita hidup di zaman yang alergi terhadap proses. Kalau lapar, ingin makan cepat saji, gitu, saudara ya. Kalau belanja, ingin barang datang hari itu juga, gitu kan ya. Shopee Express, gitu kan ya, saudara ya. Kalau saudara kirim uang, wah, uangnya pengen langsung masuk, gitu ya. Bahkan tanpa sadar kita ingin Tuhan juga bekerja seperti itu. Kita ngomong, Tuhan, saya sudah doa seminggu loh Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani beberapa bulan loh Tuhan. Tuhan, saya sudah memberi. Tapi kenapa kok belum ada perubahan dalam hidup saya, saudara? Ya Tuhan ya. Tapi Tuhan berkata, ada musim menabur. Artinya apa, saudara? Ada masa di mana kita bekerja keras, tetapi belum melihat hasil. Ada masa di mana kita berdoa, tetapi belum melihat jawaban. Ada masa di mana kita tetap jujur, tetapi orang yang curang itu justru tampak berhasil. Lalu dalam keadaan itu kita mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau masih bekerja? Dengan tegas jawabannya adalah iya. Karena Tuhan paling sering bekerja di balik layar. Saudara, lihatlah Yusuf, tokoh yang sangat terkenal. Ketika Yusuf berusia 17 tahun, Tuhan memberinya sebuah mimpi bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi pemimpin. Nah saudara, kalau kita jadi Yusuf, mungkin kita akan berpikir, wah puji Tuhan, minggu depan pasti saya jadi pemimpin. Tapi apa yang terjadi, saudara?
yang dialami oleh Yusuf bukan istana. Bukankah itu aneh? Bukankah Tuhan itu sudah berjanji? Mengapa jalannya justru semakin sulit? Yaitu karena Tuhan sedang mengajarkan satu prinsip. Tuhan tidak hanya menyiapkan tahta untuk Yusuf, tapi Tuhan sedang menyiapkan Yusuf untuk tahta itu. Nah, seringkali kita berdoa, Tuhan, ubahlah keadaan saya. Tetapi Tuhan berkata, aku sedang mengubah engkau. Saudara, pada yang paling kita butuhkan itu bukan perubahan situasi, tapi perubahan karakter. Daud, saya berikan contoh yang kedua, Daud, dia juga mengalami hal yang sama. Daud sudah diurapi menjadi raja. Tapi apakah setelah itu dia langsung duduk di istana? Enggak. Dia kembali mengembalakan domba, saudara. Kemudian dia harus hidup sebagai pelarian. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan Daud dia harus tidur di gua. Dia harus berpindah-pindah tempat dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita jadi Daud, mungkin kita berkata, Tuhan, bukankah engkau sendiri yang memilih saya? Tapi kenapa jalannya seperti ini, Tuhan? Jawabannya sederhana, saudara. Karena lebih mudah memberikan mahkota daripada membentuk karakter yang mampu memakainya. Dan Tuhan lebih tertarik membangun karakter daripada sekedar memberikan posisi. Saudara, izinkan saya memberikan ilustrasi sederhana. Kalau ada sebutir benih yang bisa berbicara, mungkin ketika dimasukkan ke dalam tanah, dia akan berkata, Tuhan, kenapa tempat ini gelap? Tuhan, kenapa saya dikubur? Tuhan, kenapa saya tidak melihat cahaya? Padahal, saudara, dari sudut pandang sang petani, benih itu bukan sedang dikubur, tapi benih itu sedang ditanam, saudara. Mungkin kita terganggu, mungkin rencana kita gagal, atau mungkin doa-doa kita belum dijawab. Tapi, saudara, saya mau katakan, jangan-jangan, melainkan kita sedang ditanam oleh Tuhan. Karena apa, saudara? Karena benih itu harus masuk ke dalam tanah sebelum dia menghasilkan buah. Makanya saya mau katakan, seringkali kita mengira Tuhan sedang mengubur kita, padahal dia sedang menanam kita. Jadi kalau begitu, saudara, bagaimana sikap kita ketika kita berada di musim ujian? Pertama, yuk jangan buru-buru keluar dari musim yang sedang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Kita sering berdoa, Tuhan, tolong ambil masalah ini,

Padahal mungkin Tuhan ingin memakai masalah itu untuk membentuk kesabaran. Kita berkata, Tuhan, ubah pasangan saya dong. Tuhan, pasangan saya keras, ubah pasangan saya. Tetapi Tuhan berkata, aku sedang mengubah hatimu. Kita mungkin berkata kepada Tuhan, Tuhan, ubah pekerjaan saya. Tetapi Tuhan berkata, aku sedang mengajarkan kesetiaanmu. Jadi jangan hanya bertanya kapan musim ini selesai. Tapi belajarlah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang ingin engkau ajarkan melalui musim ini? Dan itu akan mengubah cara kita menjalani penderitaan. Dan yang kedua, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan satu musim pun. Enggak ada air mata yang sia-sia, saudara. Enggak ada doa yang sia-sia. Enggak ada penantian yang sia-sia. Enggak ada kesetiaan yang sia-sia. Kalau hari ini saudara sedang berada di musim yang sulit, ingatlah, Tuhan sedang bekerja lebih dalam dari yang kita lihat. Karena karakter dibentuk dalam musim menabur, bukan di musim menuai. Dan selanjutnya adalah S, setialah di musimmu. Saudara, saya percaya salah satu kita dengan tetangga, saudara. Tapi sekarang cukup buka media sosial 5 menit saja. Kita akan melihat mungkin teman kita menikah. Mungkin kita bisa melihat teman membeli rumah, teman mendapatkan promosi pekerjaan, teman bisa liburan luar kota, luar negeri, luar pulau. Atau mungkin kita bisa melihat teman pelayanan kita berkembang dan lain sebagainya. Lalu tanpa sadar kita berkata, Tuhan, kenapa hidup saya begini-begini saja? Secara masalahnya, media sosial itu hampir selalu menampilkan musim menuai, betul? Jarang sekali orang yang mengunggah musim menaburnya. Kita seringkali hanya melihat hasil, tetapi kita tidak melihat air mata. Kita seringkali melihat keberhasilan, tetapi kita tidak melihat doa-doa di tengah malam yang dilakukan, yang dinaikkan. Kita mungkin melihat panen, tetapi kita tidak melihat benih yang sudah bertahun-tahun ditabur. Nah, saudara, jangan pernah membandingkan musim hidupmu dengan musim hidup orang lain. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah meminta kita hidup dalam musim mereka. Tuhan hanya minta kita supaya kita setia dalam musim kita sendiri. Jadi kalau hari ini Tuhan sedang mengajar saudara menunggu, yuk belajarlah menunggu dengan iman. Kalau hari ini Tuhan sedang mengajar saudara memberi, memberilah dengan sukacita. Kalau hari ini Tuhan sedang mengajar saudara untuk mengampuni, jangan keraskan hati. Karena setiap musim itu memiliki pelajarannya sendiri. Saya ilustrasikan dengan seorang petani, saudara. Tidak ada petani yang setiap pagi dia menggali tanah hanya untuk memastikan bahwa benihnya sudah tumbuh atau belum. Kenapa? Karena dia percaya bahwa walaupun matanya belum melihat,

lebih jauh dari musim. Nah, saudara, muncul satu pertanyaan. Bagaimana kita bisa tetap setia ketika musim yang kita jalani terasa begitu panjang? Bagaimana kita tetap percaya ketika doa-doa kita belum dijawab? Bagaimana kita tetap berharap ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana? Dan jawabannya adalah satu kata, yaitu iman. Tetapi iman yang seperti apa? Secara banyak orang mengira iman itu berarti percaya. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian, saudara. Iman itu bukan percaya bahwa besok semua masalah selesai, bukan. Tapi iman adalah percaya bahwa sekalipun masalah belum selesai, Tuhan tetap bekerja. Saudara bisa perhatikan baik-baik Kejadian 8 ayat 22. Tidak mengatakan bahwa setelah air bah, hidup Nuh akan bebas masalah gitu, enggak. Tapi yang Tuhan janjikan, itu adalah aku akan tetap menopang dunia ini. Artinya apa, saudara? Yang menjadi pegangan kita itu bukanlah musim yang baik, tetapi Tuhan yang baik. Nah, seringkali kita berkata, kalau masalah saya selesai, saya akan percaya. Padahal Tuhan berkata, percayalah kepadaku, sekalipun masalahmu belum selesai. Nah, saudara, iman itu selalu melihat lebih jauh daripada keadaan. Saudara, ingat Petrus, ketika Petrus berjalan di atas air, selama matanya tertuju kepada Yesus, dia dapat berjalan. Dan ombak, akhirnya dia mulai tenggelam. Apa yang berubah, saudara? Bukan Yesus. Bukan kuasa Yesus yang berubah, tapi yang berubah adalah fokus Petrus. Nah, bukankah sering kali kita seperti itu? Kita lebih sering menghitung besarnya badai daripada mengingat besarnya Tuhan. Kita lebih sering berbicara tentang masalah daripada kita berdoa kepada Allah. Kita lebih sibuk membaca berita daripada kita membaca firman. Dan tidak heran kalau hati kita dipenuhi dengan ketakutan. Karena apa, saudara? Karena apa yang kita pandang itu akan membentuk apa yang kita rasakan. Dan yang terakhir, saudara, yaitu M. Masa depan aman di dalam Kristus. Saudara, perhatikan kembali ayat yang menjadi dasar khotbah kita. Selama bumi masih ada. Menarik sekali. Ayat ini secara tidak langsung juga mengingatkan kita bahwa bumi ini tidak akan ada selamanya. Lalu satu hari nanti akan selesai. Akan tiba hari ketika tidak ada lagi musim hujan, tidak ada lagi musim kemarau, tidak ada lagi musim kehilangan, tidak ada lagi musim air mata, musim sakit, musim kematian. Karena apa? Karena Kristus akan memperbarui segala sesuatu. Nah, inilah pengharapan terbesar orang percaya. Pengharapan kita bukan sekedar semoga hidup saya tahun depan lebih baik. Itu terlalu kecil, saudara. Pengharapan kita itu adalah sekalipun dunia ini berlalu, saya memiliki hidup yang kekal bersama Kristus. Itulah sebabnya orang percaya bisa tetap tersenyum di tengah penderitaan. Bukan karena penderitaannya ringan, tapi karena pengharapannya jauh lebih besar. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya ingin kita mengingat kembali satu kata tadi, yaitu musim. Mari kita renungkan sekali lagi, M, mengenal Tuhan yang mengatur musim. Jangan fokus pada musimmu, tapi kenalilah Tuhan. Ujian adalah universitas Tuhan. Kalau hari ini hidupmu terasa berat, mungkin Tuhan sedang membentuk sesuatu yang indah. S, setialah di musimmu. Jangan iri kepada musim orang lain. Setialah pada musim yang Tuhan percayakan. I, iman melihat lebih jauh dari musim. Jangan melihat badai lebih besar daripada Yesus. M, yang terakhir, masa depan itu aman di dalam Kristus, karena pengharapan kita bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk kekekalan. Saudara, saya akan menutup dengan salah satu ilustrasi. Ada seorang anak kecil sedang melihat ibunya menyulam. Dia berdiri di bawah kain sulaman, dan yang ia lihat hanyalah benang-benang kusut. Warnanya tidak beraturan, ada simpul, ada benang yang saling menyilang. Lalu ia berkata, "Ibu, ini kok jelek sekali?" Lalu ibunya tersenyum. Lalu ibunya ini dia mengajak anaknya untuk dia melihat dari atas. Ternyata benang-benang yang tampak kusut itu membentuk suatu gambar yang sangat indah. Nah, saudara, seringkali kita melihat hidup dari bawah. Yang kita lihat hanyalah benang-benang kusut, yaitu kegagalan kita, air mata kita, penantian kita, penyakit kita, kehilangan kita, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan melihat dari atas. Dia tidak sedang kehilangan kendali. Dia sedang merajut hidup kita.
Mungkin hari ini kita belum mengerti

0: Tetapi suatu hari nanti kita akan berkata, oh, ternyata Tuhan tidak pernah salah mengatur musim dalam hidup saya. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari terus percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dia yang menopang bumi ini. Dia Tuhan Yesus Kristus juga yang sedang menopang hidup saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kalau kami hari ini mungkin sedang ada dalam musim yang berat, berikan kami kekuatan-Mu supaya kami tidak menyerah. Kalau mungkin hari ini kami sedang ada dalam musim yang indah, ajar kami untuk kami tidak pernah lupa bersyukur. Kalau hari ini mungkin kami ngerasa bahwa Tuhan sedang diam, berikan kami kekuatan untuk kami terus senantiasa mengingat bahwa musim boleh berubah, tetapi Tuhan tidak berubah. Kalau mungkin hari-hari ini mungkin ada doa kami yang belum dijawab, ada air mata yang mungkin orang lain tidak tahu, ada pergumulan yang mungkin sudah lama kami pendam, kami mau bawa hari ini semuanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang menopang bumi ini juga Tuhan yang sedang menopang hidup kami. Kami mau terus percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bila firman ini boleh kami simpan, kami tanam, dan kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga firman ini boleh berbuah, menghasilkan buah yang manis untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon pemeliharaan-Mu Tuhan. Tuhan nyatakan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.
1: Demikianlah sahabat sekalian, telah kita ikuti acara firman untuk Anda bersama habanya Bapak Adida dari GA Dr. Cipto. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Shalom.

Selamat ulang tahun bagi sahabat-sahabat yang berhari jadi tepat hari ini 19 September. Siapa aja? Oh, di meja studio kami ada banyak sekali nama, yaitu 31 nama sahabat yang berhari jadi hari ini. Nanti saya akan coba sapa satu persatu. Semoga semuanya kebagian lagu yang baik ya, lagu yang indah yang saya coba siapkan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat menikmati lagu-lagu indah bagi sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini, yang namanya sudah tercatat di sini dan nanti saya akan sapa satu persatu. Bagi sahabat-sahabat yang namanya belum tercatat di sini, boleh lo Anda telepon di 024-83-13611 atau WA di 0817-45-0596. Nama Anda, alamat lengkap, lalu Anda biasa beribadah di mana ya, supaya nanti pas tanggal 19 September kami pasti akan menyapa sahabat-sahabat semua. Oke, lagu yang pertama untuk semuanya, baik yang ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran hari ini 19 September. Lagu ini merupakan sebuah pertanyaan, apakah sahabat-sahabat benar-benar mengasihi Yesus dan menjadikan Dia yang nomor satu

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah.

0: mudah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi
1: di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ya, segera saya akan menyapa nama handphonenya enggak cukup ini ya. Ya, selamat pagi, selamat berbahagia, selamat berhari jadi untuk Bapak Daud Santoso di Cakrawala Tengah 2 dengan nomor monitor 174. Ini monitor lama nih ya nomornya. Ya, lalu Bapak Teguh Purwanto di Telogo Bayem dengan nomor monitor 1125. Bapak Teguh Purwanto di Telogo Bayem. Lalu Bapak Bambang Sutrisno di Pringgading 1 dengan nomor monitor 1710. Bapak Bambang Sutrisno di Pringgading 1. Di Demak ada Bapak Haryadi Pujayanto di Banjarsari Demak. Semoga lagi dengerin Radio Ictus nih ya, ada lagu bagus nih yang saya siapkan. Lalu Bapak Andreas Budi Santoso di Taman Udan Riris Tlogosari dengan nomor monitor 3768. Bapak Andreas Budi Santoso di Tlogosari. Di mana nih tadi? Di Semarang aja ada Bapak Daniel Kristiono. Bapak Daniel Kristiono di Semarang aja. Lalu ada Bapak Irwan Setiadi di Taman Sawunggaling. Bapak Irwan Setiadi di Taman Sawunggaling. Lalu Bapak Simon dan Ibu Narni di Semarang Aceh. Bapak Simon dan Ibu Narni di Semarang Aceh. Ini memang hari ulang tahunnya bareng atau hari ulang tahun pernikahan ini Pak Simon. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati ya. Ya, untuk Bapak Daud Santoso, Bapak Teguh Purwanto, Bapak Bambang Sutrisno, Bapak Haryadi Pujayanto, lalu ada siapa tadi? Bapak Andreas Budi Santoso, Bapak Daniel Kristiono, Bapak Irwan Setiadi, dan Bapak Simon serta Ibu Narni. Semuanya dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengasihi dan memberkati kehidupan sahabat-sahabat sekalian di dalam keluarga, pekerjaan.

di dalam pelayanan Tuhan pasti memberkati. Dan andalkanlah Tuhan sebagai yang nomor satu di dalam hidup sahabat-sahabat sekalian, sehingga sahabat tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan kelebihan di setiap kekurangan kita, kekuatan di setiap kelemahan kita, harapan di setiap keraguan kita. Percayalah, semuanya akan indah jika sahabat-sahabat menjalaninya dengan penuh rasa syukur dan sabar dalam setiap

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa,

0: rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 4 8412508.
1: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM Ictus.

0: puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus. Tuhan memberkati.
1: Ya, bagi sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini, monitor setia kami, Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Rini, Bapak Daniel Hongbun, Pak Agusti Tlokosari, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, Ibu Maria, juga Ibu Elisa Novita, mengucapkan selamat ulang tahun untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi. Tetap

Ya, kembali saya harus menyapa nama sahabat-sahabat yang sudah tercatat di sini. Yang berhari jadi hari ini, 19 September, ada Ibu Teguh Nugroho di Jeruk Timur dengan nomor monitor 480, monitor setia nih sejak awalnya ya. Ibu Teguh Nugroho. Lalu ada Ibu Tan Ailing di Mbubutan dengan nomor monitor 1888, Ibu Tan Ailing. Ibu Eva Sinaga di Kusuma Wardani. Ibu Eva Sinaga di Kusuma Wardani dengan nomor monitor 2701. Di Jomblang Lego ada Ibu Maria Krisnawati. Ibu Maria Krisnawati di Jomblang Lego, nomor monitor Ibu Maria 3232. Ibu Panca Indriana di Condro Kusumo Selatan dengan nomor monitor 3631. Ibu Panca Indriana di Condro Kusumo Selatan. Ibu Yosep Budiono di Lamper Tengah. Ibu Yosep Budiono di Lamper Tengah dengan nomor monitor 3691. Di Ngenuk Kerajaan ada Ibu Yeti Suryadi dengan nomor monitor 3692. Ibu Yeti Suryadi. Lalu di Batan Miroto ada Ibu Yukui Innyo dengan nomor monitor 3879. Ibu Yukui Innyo di Batan Miroto. Ibu Vera Hana Permata di Sleker Kopeng dengan nomor monitor 3915. Ibu Vera Hana Permata di Kopeng. Lalu Ibu Lis Yonatan Yap di Bulustalan. Ibu Lis Yonatan Yap di Bulustalan. Di Sumber Mas 2 ada Ibu Lili Sutrisno. Ibu Lili Sutrisno di Sumber Mas 2. Di Jalan Karyadi ada Ibu Sukaryo. Ibu Sukaryo di Jalan Karyadi. Ya, selamat berbahagia, selamat menikmati hari istimewa ini dengan hati penuh ucapan syukur untuk sahabat-sahabat yang sudah saya sebutkan namanya tadi. Biarlah apa yang telah kita terima sampai saat ini, kita mau belajar mengucap syukur dan menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, karena kita tahu Tuhan telah mengatur segala yang baik bagi kita semua. Bagian kita adalah meletakkan segala kekhawatiran kita dan mengikuti Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Selamat berbahagia, kiranya damai dan sejahtera Tuhan menyertai. Dan biarlah lagu yang berikut ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita. Dan kita menjadi ciptaan baru di dalam tangan Tuhan.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba

0: Ya belum.
1: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
0: Bapak iki lho, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang enggak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Iktus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ya sahabat yang berhari jadi hari ini, Anda mendapat salam dari Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, Bapak Daniel Hongbun yang ada di Musi, Pak Agus di Telokosari, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Maria dan Ibu Wijayanti. Semuanya mengharapkan yang terbaik untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi hari.

Ya, masih banyak nama nih yang harus saya sapa. Yang berhari jadi hari ini 19 September. Di Puri Anjasmoro ada Sundari Arlia. Saudari Arlian di Puri Anjasmoro, lalu saudari Felis di Salatiga, di Timbul Rejo Salatiga, Felis. Lalu saudara Stefanus Bobi di Mariadi di Kedondong. Saudara Avandi Sumariadi di Kedondong. Saudari Dian di Bugangan. Saudari Dian di Bugangan. Lalu saudari Trivena di Wonotri, saudari Trivena di Wonotri, saudara Adi di Ungaran, saudara Andi di Ungaran, lalu saudara Aron di Puri Anjasmoro, saudara Aron di Puri Anjasmoro, saudari Susi Kristina. Saudari Susi Kristina di Panti Wiloso Dr. Cipto. Selamat pagi semuanya, selamat pimpin dan membimbing perjalanan hidup sahabat-sahabat sekalian memasuki tahun yang baru. Sahabat Facebook kita yang berhari jadi hari ini ada Agung Cahyo Prakoso, Agung Cahyo Prakoso, Susana Evi, Daniel Fandi Haryanto, Bambang Yusuf Sutrisno, Andi Kurniawan, Widiasi, Hana Nindita, dan Veriko, Agung Cahyo Prakoso, Susana Evi, Daniel Fandi Haryanto, Bambang Yusuf Sutrisno, Andi Kurniawan, Widiasi, Hana Nindita, dan Veriko. Dan hari ini juga banyak jemaat yang bersuka cita karena gerejanya ulang tahun ya. Yang ada di GKMI Proko, Gereja Betel Taman Anggrek, dan juga GKJ Kablo. Benar nih, hari ini hari jadi. Ya, Tuhan pasti menolong dan memberkati sahabat-sahabat sekalian, sehingga sahabat-sahabat terus bertumbuh di dalam Dia, semakin lebih disiplin dalam kehidupan doa sahabat, dalam membaca Alkitab, agar kita

kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kuat di dalam Dia. Lagunya segera saya hadirkan untuk sahabat, dan terimalah salam dari Ibu Wijayanti, Ibu Maria, Pak Sutopo, Pak Suradi, Pak Agus di Telogosari, Pak Daniel Hongbun, Ibu Rini, Ibu Elisa Novita, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Yuni, dan juga Bapak Iim Handoko mengucapkan selamat ulang tahun sahabat-sahabat sekalian. Semakin mengasihi Tuhan dan tetap setia serta semangat sampai Tuhan datang kembali menjemput kita semua.

0: kita. Haleluya.
1: Hari ini, kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan lagi cerita satu dua orang. Di rumah, di sekolah, dan di lingkungan terdekat. Tempat yang seharusnya aman justru meninggalkan luka. Saya, Kersep Tiana, anggota Komisi E DPRD

0: Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, saya melihat bagaimana kekerasan merampas hak dasar, hak belajar, hak sehat, dan juga hak hidup dengan martabat. Ini harus dihentikan. Anak dan perempuan harus dilindungi, karena Jawa Tengah yang kuat dimulai dari rasa aman.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus.

Aku yang masih berkumandang ini, Elizabeth segera mohon diri dari udara. Rekan-rekan saya akan menggantikan tugasnya di sini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.